0: miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
1: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang Mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
0: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan,

0: 71,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke satu dialog strategis komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan.

0: dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintil melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintil, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 34 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Miranda Safira Tuna.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Miranda.
3: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca berlaku hari ini Rabu 19 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pagi hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari keesokan harinya, cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari arah timur laut berkecepatan 28 hingga 42 km per jam. Sebagai informasi tambahan, kami ingatkan kembali bahwa saat ini wilayah Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami dari BMKG Naha menghimbau masyarakat Kepulauan Sangihe agar selalu waspada, tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi ke ruang dengar Anda di tahun pagi ini tentang laporan aktivitas Gunung Api Awu. Untuk periode pengamatan 18 Agustus 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangi, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 62 sampai 76%. Visual gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 18, amplitude 4 sampai 48 mm, durasi 10 sampai 18 detik. Vulkanik dalam jumlah 3, amplitude 5 sampai 10 mm, SP 0,5 detik, durasi 11 sampai 14 detik. Tektonik jauh jumlah 26, amplitude 3 sampai 30 mm, SP tidak terbaca, durasi 39 sampai 160 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 2 atau waspada. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusul laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, olahraga bola voli kembali menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah melalui berbagai tahapan persiapan, Sangihe kini dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi Bola Voli Antar Klub U19 Sulawesi Utara. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi para atlet muda, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Sangihe untuk menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah serta mendorong perkembangan olahraga bola voli di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebanyak 26 tim terdiri dari 14 tim putra dan 12 tim putri akan mengambil bagian dalam kejuaraan yang memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara ini. Untuk membahas lebih jauh mengenai kesiapan, pelaksanaan, peserta, target panitia hingga harapan terhadap perkembangan atlet muda di Sulawesi Utara, telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Tahuna bersama dengan Ketua Panitia Kejuaraan Bola Voli Antar Klub U19 Sulawesi Utara bersama dengan Bapak Ferdinand Mangubah. Selamat pagi Pak Ketua.
1: Selamat pagi Bu.
0: Ya, apa kabar nih Pak hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Ya, baik pendengar, sebentar juga Anda bisa berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Sebentar Anda juga bisa bertanya kepada narasumber kami di pagi hari ini. Dan juga kami akan berusaha juga akan menghubungi narasumber yang lain lewat line telepon. Dan Anda bisa bergabung di 0812-55039. Dan juga sebentar Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber lewat streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Baik, kita langsung saja nih Pak Ketua, kita mulai dari kesiapan. Mungkin sejauh mana persiapan Sangihe sebagai tuan rumah kejurpro Pulau Voli Antar Klub U19 Sulawesi Utara.
1: Baik, terima kasih Bu. Soal kesiapan sampai dengan hari ini, hari terakhir kita melakukan persiapan dan puji Tuhan itu hampir rampung 100%. Artinya kami panitia benar-benar siap untuk melaksanakan kejurpro U19 ini di Gelora Mombara Manente.
0: Baik, mungkin kejuaraan ini dijadwalkan berlangsung di Gor Mombara Tahuna. Bagaimana kesiapan venue dan fasilitas pendukung pertandingan lainnya ini?
1: Jadi untuk venue sampai semalam itu memang lagi dilengkapi.
0: Yeah.
1: Ya. Contoh kita menambah lampu sorot karena saya lihat di gor ini masih kurang, jadi kita menambah dan itu sesuai petunjuk ketika Pak Sekum datang ke Sangihe, beliau lihat oh sudah layak, bahkan gor kita dipuji yang termegah sesulut, jadi wah kita sebagai warga Sangihe sangat bangga. Ya, mungkin terima kasih buat Pak Bupati untuk gornya, dan kita juga sudah lagi memasang atribut-atribut dan hari ini di akan dipasangkan 19 klub peserta. Ya, itu dibuat baliho masing-masing. Dan kita untuk awal kita juga menggunakan IO, ya, untuk lebih meriah kita gunakan IO, dan hari ini dipastikan itu bisa rampung semua.
0: Ya, mudah-mudahan ini Pak ya pembukaan besok sudah bisa 100% untuk persiapannya.
1: Amin.
0: Ya. Mungkin sampai saat ini sudah ada berapa atlet nih yang datang? Mungkin berapa tim atau regu ini sudah datang ini untuk mengikuti?
1: Jadi para peserta kejurpro ini itu sudah ada beberapa tim. Yang mungkin yang pertama tim dari Talaut, ya.
0: Ya.
1: Dari Talaut itu datang lebih dulu. Baru kemarin juga sempat dijemput 4 tim, hari ini 3 tim, dan puncaknya itu nanti pada tanggal 20. Besok itu mungkin tim yang terakhir, karena total-total itu semuanya kan peserta tadi sudah ada 14 putra, 12 putri, tetapi yang kebanyakan itu dari luar. Nah, jadi terakhir rombongan itu akan datang besok. Dan kita dari panitia menyediakan fasilitas.
0: Iya, baik.
1: Jadi fasilitas ini kita jemput menggunakan beberapa bus kerjasama dengan Polres dan Lanal dan juga Perhubungan. Dan kita mendapat support penuh dari Pak Bupati, sehingga kita mendapat fasilitas juga teman-teman yang menyediakan untuk penginapan.
0: Oh, tempat tinggal juga.
1: Tempat tinggal untuk atlet. Jadi memang atlet luar daerah itu semua dapat tempat tinggal.
0: Luar biasa.
1: Iya, jadi itu kesiapan kita benar-benar menandakan bahwa kita benar-benar siap untuk melaksanakan kejuaraan provinsi U19 ini.
0: Memang ini ya awal ya Pak ya untuk pelaksanaan kejuaraan provinsi nanti di tahun 2026 baru bisa dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini mungkin awal ya Pak pelaksanaan kejuaraan provinsi ini.
1: Iya. Iya. Betul. Jadi awal untuk di Kabupaten Sangihe mengadakan kejuaraan tingkat provinsi. Dan sebetulnya kenapa Kejupro ini dilaksanakan? Karena nanti persiapan kejurnas.
0: Oh, kejurnas.
1: Ada kejurnas U19 di Surabaya.
0: Berarti diseleksi ini Pak?
1: Betul. Jadi artinya tim yang juara 1-2 putra-putri berhak mewakili Sulut. Untuk ikut kejurnas. Okay. Dan ini juga bukan cuma sampai di kejurnas, ini bagi tingkat ASEAN juga ada. Kelompok umur U19.
0: Baik, luar biasa.
1: Makanya memang Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak YSK benar-benar mensupport. Makanya ini piala bergilir Pak Gubernur Sulawesi Utara.
0: Oh baik, luar biasa.
1: Iya, begitu.
0: Iya, jadi memang ini adalah ajang bergengsi ya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe biasa meramaikan. Jadi buat masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama-sama kita mendukung ya, bisa meramaikan kegiatan kejuaraan provinsi ini Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Gor Membara dari tanggal 20 ya Pak ya, sampai 29 Agustus 2026.
1: Betul.
0: Baik, ini kan

0: sahabat ARB putra dan putri ini
1: dari Sangir.
0: Sangir, tuan rumah sama Garuda Yaksa juga tuan rumah. Baru ada sahabat Pakaya juga tuan rumah. Pada Prodisa Bahari putra putri ini dari Talaut.
1: Iya.
0: Ada juga BS Go Bang Sulut.
1: Iya.
0: VBC ada Semantu Pro Manado untuk putri, Bayangkara Rasman Sah Pro Manado putra dan putri. Jadi itu yang dari luar daerah yang terwakili dari Pulau Utara, dari Bitung, Minasa, Tomohon, Manado.
1: Ya. Oke, luar biasa. Berarti ini agak ramai nih Pak untuk pelaksanaan ini.
0: Pasti
1: sangat ramai. Iya. Oke. Terus apa alasan dan pertimbangan sehingga Sangir dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi ini?
0: Ya, sebetulnya itu terpikir ketika pelaksanaan Kejur Pro U17 di Manado waktu itu. Saya coba diskusi dengan Pak Ketua Umum, Pak Sekum, Pak Joko Susanto. Pak, memungkinkan enggak kalau U19 itu dilaksanakan di Tahuna sebagai tuan rumah? Terus beliau nanya, oh iya ada gor baru kan? Iya, walaupun beliau belum lihat gornya bagaimana besar, layak ya, atau ya, tidak.
1: Betul-betul.
0: Cuman dia tahu ada gor baru. Saya bilang ada Pak. Jadi dia katakan, ya sudah, gak apa-apa. Kalau memang mau buat di Tahuna, terus siapa yang nantinya yang mau jadi ketua penitianya?
1: Ya.
0: Waktu itu saya menawarkan, ya kalau boleh Pak, saya yang jadi ketua penitia dan saya sendiri akan mensukseskan. Tapi izin nanti saya diskusi dengan Pak Gubernur karena saya ingin piala Pak Gubernur. Nah, berangkat dari situ Bu, sebetulnya saya menginisiatif karena saya juga di PBVSI Sulut.
1: Iya, betul
0: sebagai
1: Pak.
0: Sebagai ketua bidang promosi untuk voli. Makanya saya menawarkan ke Pak Sekum. Nah, ternyata beliau sambut dengan luar biasa karena pada saat itu belum ada daerah lain yang meminta.
1: Meminta, iya betul-betul.
0: Walaupun pada akhirnya juga ada Kota Mobagu meminta untuk jadi tuan rumah. Tapi karena Sangi sudah duluan, nah, jadi itu dia boleh, silakan. Nanti coba deh di ketemu dengan Pak Gubernur kalau beliau bersedia untuk menjadi piala bergilir Pak Gubernur. Nah, dan ternyata Pak Gubernur bersedia mengiyakan. Dan ini nanti saya jelaskan akan pindah-pindah Pak ke kabupaten kota. Tapi memang kenapa kelompok umur itu juga usulan dari Pak Gubernur. Karena awalnya saya ingin membuat open turnamen. Open turnamen di Sangihe, klub-klub sesulut, tapi open turnamen. Tapi beliau fokus kepada pembibitan atlet, Bu.
1: Oh, betul. Jadi
0: beliau bilang, jangan bikin open. Belum saatnya lah kita bukan itu.
1: Betul.
0: Gimana kalau buat aja kelompok umur yang berguna nanti, mereka kan wakili sulut di ajang-ajang kompetisi volleyball. Karena seperti dia contohkan, kayak Suratin, Piala Suratin sepak bola.
1: Yeah.
0: Nah, itu kan kelompok-kelompok umur.
1: Sehingga
0: saya menawarkan, Pak, bagaimana kalau U19? Karena U19 ini ada sampai di tingkat ASEAN itu, Asia ada kejuaraan U19. Dan kita ada kejurnas November untuk mewakili Sulut.
1: Di mana nih, Pak?
0: Di Surabaya.
1: Surabaya. Okay.
0: Makanya, oh ya, itu aja. Itu aja.
1: Ah. Jadi ada dukungan dari Pak
0: Gubernur. Dukungan Pak Gubernur, saya sampaikan ke Sekum, sehingga ditetapkanlah Tahuna Sangihe yang jadi tuan rumah. Demikian, Bu.
1: Baik, luar biasa. Ini kerjasama dan kolaborasi hari ini, Pak, sehingga pelaksanaan kejuaraan provinsi U19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya bisa dilaksanakan. Jadi ini memang masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe menunggu ini, Pak, ada pertandingan seperti ini karena memang rindu dengan keramaian yang akan dilaksanakan. Apalagi kan gor kita sudah agak lebih megah lagi ya, sehingga ada dukungan juga dari Sekum yang mana bahwa gor kita ini bisa layak juga untuk di gunakan menjadi kegiatan. Mudah-mudahan Pak dengan ada Kejur Prof, ada pertandingan-pertandingan selanjutnya ya Pak.
0: Betul.
1: Dilaksanakan.
0: Amin. Itu yang diharapkan.
1: Biar lebih ramai lagi untuk pelaksanaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, dari sisi penyelenggaraan nih Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi panitia? Mungkin mengingat Sangihe ini kan merupakan daerah kepulauan dan peserta datang dari berbagai daerah di Sulawesi Utara ini. Mungkin sampai saat ini apa tantangan ini Pak?
0: Ya, tantangannya sih sebetulnya ini kan awalnya memang ketika dalam pembentukan panitia itu tantangan ya biasalah untuk dananya ya, karena kita

0: bikin meriah dan juara apa untuk total hadiah itu kan 60 juta.
1: Oh, di kejuaraan.
0: Di kejuaraan ini 30 okay. juta putra, 30 juta putri.
2: Oke, okay, baik.
0: Dan kebutuhan lain-lain. Hmm. Jadi memang kita sangat membutuhkan dana sehingga saya mengajak untuk rekan-rekan panitia untuk membuat proposal. Kita bisa mencari sponsor. Jadi itu yang tantangan, tapi ya sejauh ini bisa teratasi. Dan PT Pelangi Sulut yang terbina perusahaan kami menjadi sponsor utama untuk
2: luar biasa
0: kejuaraan ini. Demikian Bu.
2: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Ketua Panitia untuk kejuaraan bola voli antar klub U19 Sulawesi Utara. Masih bersama dengan Bapak Ferdinand Mengumbang ST yang akan bersama kita di dialog interaktif di Sangya Tuan Rumah Kejuaraan Provinsi Volleyball. Dan kita masih menunggu pendengar untuk Anda yang bertanya kepada narasumber kami di pagi hari ini. Dan kita masih akan menunggu juga satu narasumber lain yang akan bersama-sama dengan kita di program acara Dialog Interaktif edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami masih menunggu yang bergabung. Mungkin kita lanjut nih Pak, bagaimana panitia memastikan untuk pelayanan terhadap para atlet dan official, khususnya terkait transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan selama berada di Sangya ini?
0: Jadi memang kita memantapkan untuk panitia itu sendiri Bu. Jadi ketika kami audiens dengan Pak Bupati, dan Pak Bupati sangat mensupport dan beliau memberikan arahan-arahan, oh ya silakan membuat proposal untuk ada bus di perhubungan. Dan kita juga teman-teman tahu ada bus di dan Lanal, di Lanal ya ada juga di Polres. Sehingga kita membuat surat dan ternyata Forkopimda juga yang ada di Sangihe itu sangat mensupport. Jadi itu yang sebetulnya yang sangat membantu kami. Selain dari Pak Bupati itu, ada juga Forkopimda yang support. Dan juga ada rumah-rumah yang kita cari yang notabene kosong tetapi diberikan untuk dipakai. Ya, ada dokter Apri, beliau juga kasih ya. Dan ada juga rumah-rumah yang Ketua Harian PBC sini, Pak Tinungki juga memberikan rumah. Dan ada juga masyarakat yang bersedia dibayar, menurut kami sangat murah untuk pada saat pelaksanaan Kejurpro ini. Jadi sehingga semua teratasi. Kecuali ada yang tim-tim yang dengan sengaja memilih tempat tinggal mereka sendiri. Misalkan mau masuk di hotel, Tahuna Beach. Di sana bias elektrik masuk di sana. Untuk PLN masuk di sana. Betul. Jadi yang lain ya kita fasilitasi, yang benar-benar membutuhkan ya kita fasilitasi. Terus dengan adanya bus-bus ini juga jadi nanti masing-masing klub sudah ada PIC-nya. Tanggung jawab. Jadi ketika di mereka mau bertanding, jadi dia yang ikut bus ini untuk menjemput. Sehingga mereka tinggal naik bus, turun mereka bertanding, pulang kita antar lagi. Jadi sehingga membuat mereka senyaman mungkin yang ada di sini. Nah, karena ini kali pertama ya kita harus memberikan kesan benar-benar baik, bahkan sangat memuaskan buat seluruh tim. Dan yang enak, yang kami senang juga ketika Pak Seko melihat gor, ternyata dia kaget. Gornya sangat megah. Wow. Ini luar biasa nih, ini terbaik sesulut nih. Jadi ya kami benar-benar senang selaku mantan pemain juga hobi voli, sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang sudah memfasilitasi gor yang sangat megah. Ya, dan semoga ke depan itu bisa digunakan untuk event-event yang lain untuk sesulut.
2: Ya, baik. Ya, ini sudah ada yang berkomentar juga di Facebook ini dari Jonathan. Ini Pak, mantap katanya, luar biasa kepelaksanaan Kejurpro ini. Mungkin sejauh mana ini Pak untuk koordinasi panitia dengan PBVSI Sulawesi Utara, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dalam menyukseskan kejuaraan ini?
0: Ketika kami dalam pelaksanaan untuk persiapan, jadi kami selalu berkonsultasi. Karena tidak mungkin kami langsung berkonsultasi ke Ketua PBVSI Sulut karena beliau Pak Kapolda.
2: Iya, iya.
0: Jadi betul. Kami banyaknya ke Pak Sekum, ya kami konsultasi baik itu masalah lapangan, ya bahkan untuk perwasitan juga kita kan datangkan dari Manado. Ya ada satu wasit internasional, ya Ibu Melan.
2: Melan.
0: Biasa pimpin sampai luar negeri dan juga ada Pak Yan Lengkong yang pegang untuk masalah pertandingan di PPVSI Sulut. Jadi kita selalu berkomunikasi supaya persiapannya matang dan kita benar-benar siap untuk melaksanakan kerja pro ini. Jadi ya kami juga bersyukur karena Pak Sikum juga setiap saat gampang kita hubungi dan berkoordinasi. Dan juga begitu juga via telepon kalau misalkan ada Pak Bupati, kita butuh Pak Bupati kita telepon beliau langsung angkat. Karena saya cuma ingat message beliau bahwa kalau ada apa-apa Pak Ketua hubungi aja kalau butuh support. Nah, luar biasa Pak Bupati Kepulauan Sangit sangat support.
2: Nanti mengapresiasi nih Pak.
0: Iya, saya sangat mengapresiasi. Okay. Iya.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tetap Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kita masih akan lanjut untuk dialog kita di pagi hari ini, masih bersama dengan Ketua Panitia untuk kejuaraan bola voli antar klub U19 Sulawesi Utara. Tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan jeda dulu Pak. Kita akan lanjut untuk dialog kita di pagi hari ini.
3: Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 se-Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub se-Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program acara Dialog Interaktif, edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026, dan kita masih mengangkat topik sangnya Tuan Rumah Kejuaraan Provinsi U19 Sulawesi Utara. Dan pendengar, silakan. Masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung di line telepon kami di 0812-5503-809. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna ataupun di YouTube RRI Tahuna Official. Karena siaran ini kami menyiarkan langsung melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita masih dengan narasumber bersama dengan Bapak Ferdinand Mangubang Einstein, Ketua Panitia Kejuaraan Bola Voli Antar Klub U19 se-Sulawesi Utara. Baik, Pak Ketua, mungkin kejuaraan ini kan khusus untuk kelompok usia U19.
1: Iya.
0: Menurut Pak Ketua, seberapa penting kompetisi seperti ini dalam proses pembinaan dan pencarian bibit atlet bola voli masa depan?
1: Iya, terima kasih. Jadi untuk U19 ini sangat penting karena mengingat ini usia-usia yang untuk peralihan ke sangat dewasa ya, karena memang U19 ini kan rata-rata anak-anak yang berusia 18 tahun dan rata-rata mereka ada yang masih sekolah, ada juga yang baru lulus.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu sangat penting, dan kalau memang anak-anak ini ikut latihan sejadi ini, ya ini sangat pas di usia mereka ini untuk menunjukkan kemampuan mereka. Nah, dan ini sangat penting, kenapa juga? Karena dari ajang pembibitan U19 inilah nanti disiapkan untuk atlet-atlet ke PON.
0: Oh, ke PON. Nah,
1: mengingat tahun depan itu ada prapon. Sehingga prapon itu rata-rata usia 23 tahun ke bawah. Nah, atlet-atlet ini yang bisa dipakai untuk persiapan pembibitan ini. Dan juga kan ada nantinya kan ada juga porprov tahun depan.
0: Nah,
1: iya. Jadi hati-hati ini ajang uji coba mereka.
0: Uji coba, iya,
1: iya
0: betul.
1: Untuk lebih mapan nanti untuk persiapan yang benar-benar kayak porprov untuk mewakili daerah masing-masing ataupun prapon untuk mewakili Sulawesi Utara.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Memang berarti anak-anak ini memang diutuskan untuk betul-betul berlatih ya ini Pak, supaya ketika diseleksi untuk kejurnas maupun prapon dan sebagainya, yeah, itu memang bisa menunjukkan seperti
1: betul,
0: apa ya kelebihan dari atlet tersebut.
1: Yeah.
0: Mungkin tadi menarik ada porpor itu tahun depan dilaksanakan di mana ini Pak Ketua rencananya?
1: Ini sebelumnya Minasa Tomohon, saya belum tahu pasti mereka di mana. Yang pasti dari sekarang itu ya kita harus mau persiapkan atlet yang dari Kabupaten Sangihe. Ya, dari Kabupaten Sangihe saya juga sudah kontak-kontak dengan Pak Wakil Bupati, sudah sering WA, kalau bisa Pak kita siapkan atlet porprov itu sama-sama dari untuk mewakili Sangihe sehingga bisa berbicara di tingkat provinsi. Iya, karena antusiasme anak pemuda-pemudi Sangihe untuk voli itu sangat sangat besar.
0: Iya betul ya, Pak. Iya.
1: Itu kan kita bisa kelihatan dari gereja-gereja yang melakukan
0: pertandingan-kegiatan
1: ini ya, kayak di Binala, itu ada di Bebu juga di daerah Tamako, itu sangat antusias. Sehingga sekarang lah mereka kalau benar-benar mumpung sesulutnya klub antar klub itu ada di Sangihe, ya silakan mereka boleh mengunjuk gigi di sini gitu untuk Sangihe juga punya atlet gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Dan sehingga harapan saya ke depan nantinya ya pemerintah itu akan lebih konsen lagi untuk olahraga khusus voli karena memang disenangi seluruh masyarakat sih ini, mayoritas masyarakat di luar sepak bola dan tinju itu voli. Jadi tiga ini sebetulnya cabang olahraga yang benar-benar disenangi oleh masyarakat, karena ini adalah olahraga rakyat kan. Jadi kalau ikut voli itu kan itu bukan merupakan olahraga mahal. Iya kan, cuma bermodalkan bola. Rame-rame. Beda dengan yang lain, itu harus memiliki alat sendiri.
0: Betul.
1: Jadi saya pikir sangat baguslah untuk lebih kita lebih fokus untuk di
0: voli
1: selain sepak bola mungkin tinju dan cabur-cabur yang lain.
0: Memang ini masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat rindu nih Pak dengan adanya kegiatan atau perlombaan-perlombaan lain yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yeah. Apalagi dengan adanya Kejur Prof ini, mungkin sesudah Kejur Prof mudah-mudahan insya Allah ada kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yeah. Biar bisa lebih ramai lagi ya. Betul. Pak. Ya yeah. Apalagi kan ini sudah hostingan hiburan ya. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan voli atau sepak bola dan lain sebagainya, ini bisa lebih menambah keramaian lagi. Iya. Khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Bukan tidak mungkin nanti porprovnya tuan rumahnya misalkan Sangihe.
0: Oh, insya Allah mudah-mudahan ya Pak. Iya. Mungkin iya. Ada kerjasama dan kolaborasi lagi nih, iya. Pak, biar bisa iya, dilaksanakan porprov ini. Baik. Terus bagaimana dengan kesiapan tim-tim dari Sangihe sendiri ini Pak? Apakah panitia melihat adakah peluang bagi tim tuan rumah untuk bersaing meraih prestasi ini?
1: Ya saya kira ada Bu, bisa-bisa untuk bersaing ya. Karena saya lihat juga materi-materi yang ada di Sangihe juga tidak kalah lah dengan dari luar. Jadi harapan saya juga masyarakat Sangihe ini mensupport, ya turut mensupport, menjadi penonton yang luar biasa untuk tim-tim Sangihe, sehingga menambah motivasi dan semangat mereka untuk bertanding.
0: Ya. Oke, baik. Ya Pak, ini ada yang bertanya lewat WhatsApp kami dari Pak Adi dari Naha. Ini ucapan terima kasih buat Ketua Panitia Kejur Prof U19 Pak Ferdinand Mengembang yang sudah memberikan sejarah baru buat atlet-atlet muda Sangihe. Pertanyaan saya Pak, kenapa di Sangihe biaya untuk bayar wasit sangat mahal? Apakah ada aturan terkait jasa wasit? Kalau ada seperti apa? Di Sangihe sini saya lihat wasit voli mereka juga bisa jadi wasit sepak bola dan futsal. Mohon penjelasannya Pak, apakah bisa seperti itu?
1: Jadi sebetulnya di PBVSI Sulut itu kan, atau di PBVSI Sangihe itu kan sudah ada membidangi, ya, membidangi untuk wasit. Saya nggak tahu betul berapa jasa mereka untuk setiap pertandingan. Baik. Tapi sebetulnya sebetulnya sih Pak Sekum yang bisa menjawab ini, nanti bisa juga ditanyakan ke beliau. Tapi kalau menurut saya, kalau sampai wasit itu terlalu mahal, saya pikir apalagi cuma kejuaraan misalkan dalam rangka mencari dana di gereja,
0: iya, betul,
1: atau dimanapun itu, saya pikir jangan seperti itu gitu. Jadi mungkin saya mengajakkan itu untuk wasit itu kan biasa dibuka, itu ada biasa dibuka untuk sertifikasi wasit.
0: Iya.
1: Nah itu harapan saya sih lebih banyak lagi dari Sangihe untuk ikuti sertifikasi sehingga mereka juga bisa layak jadi wasit untuk daerah kalaupun belum untuk nasional. Dan nanti kalau memang hal ini nanti coba kami sampaikan juga, nanti jadi bahan masukan buat kami ketika akan dilaksanakan rapat-rapat di PBVSI Sulut, kita carikan solusinya bagaimana. Iya, kita carikan solusinya bagaimana. Kalau standar saya rasa sih nggak ada ya kalau untuk standar itu misalkan, dan saya juga sekaligus bermohon sebetulnya ke wasit-wasit yang ada di Kabupaten Sangihe, ayolah kita sama-sama memajukan voli yang ada di Sangihe. Yeah. Jadi ya janganlah kita memasang-masang tarif wasit terlalu mahal.
0: Yeah.
1: Apalagi itu cuma pertandingan ya di tingkat kecamatan misalkan. Karena memang aturannya sih Bu, memimpin suatu pertandingan itu harus wasit yang bersertifikasi.
0: Oh, baik.
1: Iya, tidak boleh diambil wasit sembarang untuk memimpin. Iya, itu aturannya. Sehingga
0: berarti kalau aturannya Pak bersertifikasi, kalau voli-voli, futsal-futsal atau seperti apa?
1: Iya, kalau voli-voli.
0: Oh,
1: iya.
0: Baik.
1: Ah, jadi kalau misalkan ada
0: sepak bola.
1: Iya, saya rasakan dia harus fokus.
0: Baik,
1: iya,
0: betul, fokus. Betul Pak,
1: Ya. Kalaupun itu dimungkinkan, tapi kalau menurut saya sih ya harus fokus di satu.
0: Satu.
1: Kalau mulai di voli ya udah di voli aja, karena di voli itu karirnya kan bisa sampai wasit internasional.
0: Betul.
1: Ketika dilihat bagus dia memimpin di daerah, mungkin di Sangihe diundang untuk ke provinsi. Nanti kan dilihat, nanti ada utusan. Ya kan kita berbangga karena di Sangihe juga kan ada di Sulut ada wasit internasional. Jadi ya. Ini artinya apa? Artinya wasit-wasit ini juga ada karirnya.
0: Betul Pak, betul. Ya. Mudah-mudahan bisa seperti Kak Melan ya.
1: Iya.
0: Bisa ke internasional juga.
1: Betul, betul. Kan rata-rata juga wasit di sini notabene-nya mereka sudah memiliki pekerjaan sih.
0: Iya.
1: Kebanyakan kan misalkan.
0: Sudah ASN paling banyak
1: ASN.
0: Di kami
1: ya. Nah kalau saya pikir ASN, wah wow, tarifnya wow, bisa dinegosiasi gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ya, baik, mudah-mudahan ini Pak Adi ya, dari Nahai bisa dimengerti dan pahami ya, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua. Mudah-mudahan ini Pak Sekum hadir, bisa ditanyakan lagi
1: ya,
0: di
1: pertanyaannya. Iya, bisa, nanti bisa.
0: Mudah-mudahan ada penjelasan lain dari Pak Sekum juga. Ini ada apresiasi di Facebook Pro 1 ini Bu, buat Pak Ferdinand, semangat Pak Ferdinand mengembahang, dari Pak Kristianus Rami di Upel.
1: Upel.
0: Iya, ini monitor ini
1: terima lagi kasih, dengan, Pak.
0: Ya,
1: terima kasih banyak supportnya.
0: Di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ya, pendengar, kita masih berikan kesempatan lagi ya di pagi hari ini untuk Ani bergabung. Mungkin masih dengan Pak Ketua Panitia di pagi hari ini. Mungkin Pak, selain pertandingan, apakah panitia juga menyiapkan kegiatan lain untuk memperkenalkan Sangye kepada Sangye para peserta dan official dari luar daerah?
1: Jadi nanti juga contohnya ketika kita mau penutupan nanti kita coba mengundang Mas Amper. Itu kan Mas Amper ini kan walaupun dari Sangye ini sudah menggema, bahkan saya lihat di TikTok sampai ada di Jerman, saya lihat loh ini orang saya di Jerman Mas Amper gitu ya. Nah, itu kan asalnya dari Sangye. Nah, dan itu juga, dan saya juga nanti ketika mereka di sini kita akan juga mempromosikan ya tempat-tempat atau spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Sangye. Bahkan di lapangan nanti kami mengundang UMKM yang ada di Kabupaten Sangye untuk silakan berjualan.
0: Oh.
1: Iya, okay. Saya sudah sampaikan juga Pak Bupati dan beliau mensupport supaya mereka juga mendapat income, dan untuk GOR dan sekitarnya itu yang ngatur perparkiran saya kasih orang-orang yang setempat. Sehingga semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Dan yang pasti dengan adanya kejuaraan ini kan yang hadir luar biasa. Untuk yang ada di Sangye, arti-arti luar itu kan itu mungkin ratusan gitu ya, bahkan kalau sudah dengan tim-timnya itu bisa seribuan lebih. Ya, artinya apa sih? Artinya masyarakat Sangye itu akan mendapatkan manfaat. Ini belum apa-apa aja saya coba cek-cek di warung-warung.
0: Yeah.
1: Jual kue, jual makanan, oh Pak ini ada tambahan income, saya akan coba-coba tanya, padahal eventnya belum dimulai.
0: Iya, baik.
1: Iya,
0: oke. Ya, terus mungkin Pak, apa dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kejur provinsi terhadap perkembangan olahraga dan perekonomian masyarakat di Sangye?
1: Ya, kalau yang kita harapkan dari kejuaraan ini, khusus untuk olahraga ya, diharapkan akan kelihatanlah atlet-atlet muda dari asli Sangye ya.
0: Iya, betul Pak.
1: Yang lewat pertandingan-pertandingan ini yang mungkin juga bisa diambil untuk mewakili Sangye di event-event nasional mewakili Sulut. Makanya saya lagi berusaha untuk selalu dengan Pak Sekum, kira-kira Pak ada enggak atlet yang Sangye yang boleh mau dibawa biar bisa latihan sama-sama di Manado.
0: Iya, betul.
1: Di PLN ya, karena kita tahu sendiri klub PLN itu yang sudah menelurkan atlet-atlet Pro Liga.
0: Iya, betul Pak.
1: Iya.
0: Luar biasa
1: begitu. Ini. Begitu. Jadi mewakili kemarin kan kita berbangga juga dua atlet Sulut ya yang mewakili di SEA Games. Jason Kidanta sama ya, Jason. Jordan. Ya, Susanto ya. Dan memperoleh perak. Nah, itu Pak Gub juga memberikan apresiasi kemarin. Beliau memberikan hadiah khusus untuk mengundang khusus untuk atlet-atlet yang mengharumkan
0: nama
1: Sulawesi Utara. Karena jujur Pak Gubernur Pak Julius sangat concern untuk olahraga. Bahkan dia menargetkan kita di PON itu untuk masuk 10 besar. Iya, jadi luar biasa konsen beliau. Nah ini kan tinggal dari kita. Sekarang gubernurnya support. Ya bagaimana dengan kesiapan
0: ya, betul,
1: kita?
0: Pak,
1: ya
0: kan?
1: Atlet-atlet seharusnya ya, lebih semangat lagi karena ya, gubernurnya hobi olahraga gitu.
0: Memang kalau dari atas sudah ada dukungan, berarti sampai di bawah itu juga harus ada support juga yang untuk.
1: Baru untuk perekonomian ya, saya sih sangat optimis perputaran perekonomian akan bagus ya. Akan perekonomian dari teman-teman di sini, masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe, khusus untuk UMKM, kalau benar-benar mereka mau berdagang di lokasi pertandingan itu sangat bagus, meningkatkan ya, menambah income lah buat mereka.
0: Berarti bebas nih Pak UMKM berjualan.
1: Iya, kami memfokuskan untuk UMKM. Mm-hmm. Untuk dapat berjualan di karena kita sudah menyiapkan areanya di sana. Iya. Mm-hmm. Tinggal mereka datang untuk membuat tempat-tempat mereka berjualan. Begitu, Bu.
0: Oke. Mungkin yang terakhir ini Pak, sekaligus closing statement kita di pagi hari ini, karena kita mengingat waktu juga. Mungkin terakhir Pak Ketua, mungkin bisa disampaikan apa yang disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar bersama-sama memberikan dukungan dan menjadi tuan rumah yang baik selama kejuaraan berlangsung.
1: Terima kasih. Jadi saya mengajak untuk masyarakat Sangihe sama-sama menunjang, mendukung akan kejuaraan provinsi bola voli U19 Sulawesi Utara yang kebetulan dilaksanakan di Gor Mumbara Manente, dan kita sebagai tuan rumah, saya berharap selama kejuaraan berlangsung kita menjadi tuan rumah yang baik, kita menjaga stabilitas keamanan terutama, dan juga kita mengharapkan masyarakat Sangihe mensupport kegiatan ini dengan mendukung tim-tim dari Kabupaten Sangihe untuk berlaga di kejuaraan prof ini, dan juga buat orang tua mensupport untuk anak-anaknya apabila memang anak-anak itu berkeinginan untuk ikut voli, tolong disupport, karena dengan menjadi atlet voli itu kalau sampai dengan ke Jakarta dan Proliga, ya itu sudah bisa terjamin lah kehidupan mereka. Iya, itu bisa terjamin. Jadi saya juga punya harapan, nanti saya akan turun-turun ke, karena saya bidang promosi, akan turun ke sekolah-sekolah SMP untuk melihat kira-kira postur-postur anak-anak yang bagus.
0: Iya, betul.
1: Sekaligus
0: Pak,
1: untuk diminta untuk masuk untuk ikut di dalam latihan, ya, dalam pengembangan, karena saya juga sangat konsen untuk voli dan untuk event tahunan. Nanti saya akan buat kejuaraan tingkat SMA rutin pada saat libur Juni dan Juli. Saya akan buat di sini ya, untuk mensponsori untuk kejuaraan antar SMA.
0: Okay.
1: Jadi sekali lagi saksikanlah Kejuaraan Pro U19 di Gor Mumbara Manente.
0: Okay.
1: Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin. Baik. Terima kasih Pak Ketua.
1: Makasih,
0: atas
1: Bu,
0: waktu dan kesempatan sudah hadir memberikan informasi kepada kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bersama-sama mendukung dan menyaksikan pertandingan volleyball U19 Sulawesi Utara.
1: Ya,
0: dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk dialog interaktif kita di hari ini bersama dengan Ketua Panitia Pelaksanaan untuk Kejuaraan Bola voli antar klub U19 Sulawesi Utara. Dan kepada Bapak Ferdinand Mangumbahang ST, kami ucapkan terima kasih yang membahas kesiapan dan juga pelaksanaan kejuaraan provinsi bola voli U19 antar klub Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mudah-mudahan kejuaraan ini diharapkan bukan sekedar menjadi ajang pertandingan dan perebutan prestasi, tetapi juga menjadi momentum untuk menemukan, membina, dan mengembangkan talenta-talenta muda bola voli Sulawesi Utara, termasuk dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih kepada Pak Ferdinand. Saya Azza Busa yang bertugas bersama rekan gatekeeper Milania Dava Ramadhani dan operator Iti dan Tania. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore, yang bertempat di Gedung Olahraga Mumbara Manente. dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprof ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna, bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa kembali menemani pendengar dalam program Jaksa Menyapa. Nah pendengar, kalau selama ini yang punya cita-cita menjadi bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia tetapi masih bingung mulai dari mana, pembahasan kita ini mungkin berguna sekali untuk kalian. Terutama buat adik-adik yang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah, atau yang dari sekarang sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS. Pas sekali karena kita akan mengobrol ya, membahas terkait CPNS Kejaksaan. Bukan hanya belajar menghadapi tes, tetapi juga akan membahas tentang hal-hal yang sering membuat calon peserta mungkin kebingungan. Jadi untuk mendengar Pro 1 Tahuna yang sedang punya rencana mengikuti CPNS, jangan kemana-mana karena bisa jadi informasi yang akan kita bahas hari ini menjadi bekal awal untuk mempersiapkan langkah kalian selanjutnya. Nantinya Anda juga bisa berinteraksi langsung atau ketika ada pertanyaan dapat melalui telepon di 0812-5503-8009 atau bisa juga komen di live streaming Facebook Pro 1 Tahuna dan YouTube di RRI Tahuna karena saat ini kami juga sedang live streaming. Tentunya Mila tidak sendirian, sudah hadir bersama Mila di studio bersama para bapak yang sangat mempesona ini. Ada Pak, saya sapa dulu Pak Aditya Maulana SH selaku jaksa fungsional dan juga ada Pak Samuel Sitarus SH selaku jaksa fungsional. Selamat pagi Bapak-bapak.
1: Pagi. Pagi, Mbak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Cerah sekali senyumnya ya pagi ini ya.
2: Oh, habis sarapan soalnya.
0: Habis sarapan. Oke, saya belum ini, Pak. Oh, gitu. Oke, Pak, mungkin sebagai awalan, Pak, kalau berbicara tentang menjadi bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia itu sebenarnya soal apa? Apakah hanya sekedar mencari pekerjaan saja atau ada yang lebih penting daripada terkait pekerjaan itu? Silakan Pak Aditya.
1: Siap. Jadi untuk menjadi jaksa ini, Mbak, selain kita seperti yang Mbak bilang bekerja, kita juga di sini adalah pengabdian, Mbak. Ya. Karena kita bekerja untuk negara, kemudian juga tidak lupa untuk keluarga. Jadi menurut saya bisa mendapatkan pekerjaan yang sekarang ini bukan hanya bekerja, tapi juga ada pengabdian. Apalagi kalau kita menjalankannya dengan ikhlas, dengan niat ibadah, insya Allah itu juga menjadi berkah bagi diri sendiri maupun bagi orang di sekitar kita.
0: Iya, betul sekali. Karena ini ada pengabdian ya Pak ya, bukan cuma sekedar bekerja saja ya. Tapi kalau dari empat sisi Pak yang mungkin yang perlu dipersiapkan calon peserta dalam seleksi kejaksaan itu apa? Pak Samuel, boleh silakan.
2: Oke, jadi yang perlu dipersiapkan bagi adik-adik yang ingin menjadi CPNS Kejaksaan itu ada empat. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu karena kan untuk mengikuti tes ini pasti akan ada ujian-ujian. Mm-mm. Baik secara ilmu pengetahuan maupun dari keahlian. Kemudian ada juga kemampuan baik akademis maupun analisis dalam menyelesaikan soal, karena nanti itu ketika ingin mendaftar CPNS Kejaksaan itu akan sangat banyak soal-soal yang harus dijawab.
0: Pasti.
2: Itu ya total ratusan lah. Saya juga waktu itu belajarnya juga lumayan ya. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah ketiga itu kesehatan dan mental. Karena benar yang dibilang oleh letting saya Adit, kita ini mengabdi bukan hanya sekedar bekerja. Jadi kesehatan dan mental kita itu diutamakan karena kita juga harus siap ditempatkan di mana saja.
0: Betul.
2: Seperti kakak kan. Kemudian yang keempat itu yang gak kalah penting adalah integritas. Karena ketika kita nantinya sudah menjadi seorang PNS Kejaksaan, kita harus punya integritas. Kita harus bisa menjaga amanah besar dalam penegakan hukum demi Indonesia tercinta. Seperti itu.
0: Luar biasa sekali. Mungkin Pak Samuel boleh dibagi gak tipsnya nih untuk teman-teman yang baru mau mendaftar CPNS Kejaksaan, apa nih tipsnya biar nggak salah formasi atau tidak salah dalam persiapan kayak gitu, boleh dibagi mungkin.
2: Jadi dapat saya jelaskan, kejaksaan itu membuka banyak sekali formasi, baik itu jaksa maupun yang ASN di selain jaksa. Tetapi untuk karakteristik masing-masing TSA itu melalui tahapan-tahapan yang sama, yaitu SKD dan SKB. Nah, sebelum ikut tahap SKD dan SKB ini, itu diperlukan yang namanya seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini yang paling banyak sekali gugur, karena berkas yang harus dilampirkan itu sangat banyak. Jadi satu saja kita miss berkas itu tidak dapat dilanjutkan untuk mengikuti SKD seperti itu.
0: Jadi emang benar-benar harus diperhatikan ya.
2: Harus sangat teliti, betul.
0: Jangan sampai ada kesalahan.
2: Betul ya.
0: Karena typo aja itu bisa gugur ya.
2: Itu betul itu. Makanya jangan sambil ngantuk ngerjain itu.
0: Betul. Memang harus benar-benar fit.
2: Iya.
1: Lain yang tadi Pak Samuel, jangan lupa juga jalur langit, Pak.
0: Betul.
1: Karena kalau gak ada jalur langit, ya kita kan selain kita di bawah ini berusaha, belajar, kita juga dorong lah, siapa tahu jalur langit membantu rezeki kita, memperlancar rezeki kita, dan keinginan kita mudah-mudahan bismillah terkabul.
0: Iya, betul sekali Pak. Jadi selain belajar, kemudian restu orang tua, pasti ya, doa orang tua ya, kemudian beribadah. Itu tiga komponen yang memang benar-benar luar biasa untuk ngebus ya, pasti bisa diterima seperti itu. Tapi Pak, kan sekarang pasti kalau ngebahas soal ini kan pertanyaannya, kapan sih CPNS dibuka? Kapan sih CPNS dibuka? Ada nggak maksudnya kayak kapan sih persiapan yang paling ideal? Apakah harus menunggu CPNS dibuka atau bisa nih dari sekarang kita persiapan untuk mengikuti CPNS? Kayak kita udah latihan-latihan soal kayak gitu, apa harus nunggu CPNS dibuka dulu baru kita belajar? Silakan Pak Aditya.
1: Kalau dulu saya itu Mbak, persiapan itu sebelum CPNS dibuka. Jadi sebelum CPNS dibuka, karena saya tahu itu Mbak, maksudnya tahu nih, biasanya ada modal keyakinan, biasa ada kemungkinan dibuka, saya persiapan lah. Saya pun persiapan kurang lebih sekitar 5-4 bulan sebelum CPNS dibuka.
0: Lama juga ya Pak ya?
1: Itulah namanya kita ingin menginginkan sesuatu, pasti harus ada yang dikorbankan. Betul. Waktu itu saya belajar ngorbanin waktu, ngorbanin juga material. Material ini berupa ikut-ikut apa tryout, ikut-ikut bimbel, les. Gitu ya. Itu kan pengorbanan juga. Betul. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum jalur start dimulai, kita udah persiapan. Jadi saat begitu ada pengumuman, kita udah start duluan dari pesaing-pesaing kita yang lain. Betul. Jadi kita sudah merasa percaya diri sebelum tes dimulai, kita udah pede karena persiapan kita sudah matang.
0: Betul, gitu. Satu langkah di depan. Nah,
1: ya kalau bisa beberapa langkah ke depan lah.
0: Beberapa langkah ke depan. Gak usah lihat ke belakang ya Pak ya, gak usah lihat yang lain. Harus fokus dengan diri sendiri. Nah. Kalau Pak Samuel gimana?
2: Kalau cerita pengalaman ya. Saya itu persiapan untuk masuk kejaksaan ini 1,5 tahun.
0: Lebih lama lagi.
2: Karena saya itu setelah lulus kuliah, saya overweight banget. Berat badan saya 120 kilo.
0: Oh ya?
2: Ya.
0: Beda banget sama yang sekarang.
2: Sekarang aja udah gemukan lagi loh. Jadi saya fokus dulu di kurusin berat badan. Karena berat badan itu kan juga dihitung. Ada namanya BMI, Body Mass Index. Jadi antara tinggi badan dengan berat badan itu harus proporsional. Body Mass Index-nya atau BMI-nya harus maksimal itu 25. Sedangkan saya waktu itu 38 atau 37, sangat overweight loh. Very very overweight. Makanya saya persiapannya lebih lama, karena saya dulu gemuk banget. Kalau rating saya kan Adit kan mungkin udah enak ya. Udah gak perlu, udah tinggal gas belajar aja kan.
0: Nah,
2: jadi buat teman-teman luar sana, jangan lupa jangan satu-satu difokuskannya. Kalau misalnya berat badannya lebih, berat badannya dikurangin. Jangan belajar-belajar doang. Tapi juga harus seimbang lah antara belajar dan fisiknya. Kemudian kalau untuk bimbel, dulu saya gak ikut bimbel. Saya hanya ikut tryout-tryout online. Yang di TikTok gitu loh, YouTube gitu kan. Jadi totally free. Saya tuh paling keluar model ya, fotokopi gitu-gitulah ya. Materai ya, seperti itulah kalau pengalaman saya.
0: Oke. Tapi mungkin boleh dijelasin, ini yang mungkin banyak teman-teman di luar sana yang tidak tahu ya, terkait body weight tadi atau yeah. bagaimana? Selain kan biasanya yang kita tahu TCPNS cuma SKD dan SKB dan wawancara seperti itu. Yeah. Padahal ada indikator yang lain.
2: Betul.
0: Mungkin boleh dijelaskan Kak, okay. SKD itu kan terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Kemudian yeah. ada apa lagi sih indikator yang memang harus kita persiapkan dari awal okay. seperti itu? Boleh silakan.
2: Jadi untuk berat badan itu syarat awal, itu masuk di administrasi. Jadi sebelum kita memasuki SKD yang TWK, TIU, dan TKP tersebut, kita ada cek kesehatan secara mandiri. Yeah. Itu sebagai syarat administrasi. Nah, dan situ juga udah mulai terhitung tuh, badannya harus fit, harus proporsional, gak boleh gemuk. Kemudian nanti setelah kita lulus SKD, kita nanti ada namanya SKB. SKB itu ada, SKB itu nanti diselenggarakan oleh kejaksaan langsung. Kalau SKD kan yang selenggarakan BKN, tapi kalau SKB yang jalankan kejaksaan langsung. Nah, di SKB itu disitulah titik paling beratnya dalam tes, karena disitu ada fisiknya, ada tes psikotesnya, ada wawancaranya, ada timbang lagi berat badan, dan itu dicek badannya beneran detail banget loh. Dari matanya dibuka, terus ada tato nggak, ada bekas piercing nggak, bekas tindik gitu loh. Terus badannya dibuka. Pokoknya totally dicek semua, berat badannya juga. Jadi ya

0: klinik yeah. ataupun tato itu mm-hmm. tidak boleh. Kemudian juga kesehatan dalam pun seperti misalkan riwayat jantung atau apa yeah. jangan sampailah kita pernah seperti itu. Makanya mm-hmm. buat teman-teman yang siapa tahu ingin yeah. nah selain harus mempersiapkan terkait mm-hmm. dengan intelektual, persiapkan juga badan, tuh. Raga agar tetap sehat.
1: Jiwa tuh. Dan raga ya. Oke, luar biasa sekali. Ini yang saya tidak tahu karena di RRI sendiri mungkin tidak sedetail nah. itu ya. Ternyata ya, di kejaksaan ya. Lebih detail ini. Oke, kalau selain itu Kak, kan ada tiga ya, TWK, TIU, dan TKP. Mungkin boleh dijelaskan masing-masing TWK itu materi yang perlu dipelajari itu apa aja sih untuk persiapan di tes CPNS kejaksaan ini? Ya kan, Kak?
0: Nah, untuk TWK itu Pak, terakhir itu saya yang tahun saya kan di tahun 2023 tes terima mm-hmm. 2024. Untuk TWK ini terkait dengan kebangsaan dan juga bahasa Indonesia. Kebangsaan okay. ini seperti semisal penerapan sila-sila Pancasila, kemudian juga tentang nasionalisme terkait dengan rasa bangga kita terhadap Indonesia, kemudian juga terkait dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga kita seperti benang merahnya saja seperti bagaimana menyimpulkan suatu uraian, kemudian ibaratnya terkait kosakata yang baik. Nah, itu di TWK.
1: Betul. Memang kalau TWK ini gampang-gampang menyesatkan ya. Karena banyak sekali pengecohnya ya. Jadi kalau di CPNS kemarin A, B, C, D itu jawabannya kayak hampir sama ya. Mana yang benar? Jadi memang harus dipersiapkan betul-betul ini ya, untuk ya. Teman-teman jangan karena ini hanya Pancasila kemudian bahasa Indonesia kalian bisa skip dulu belajarnya. Justru ini betul. Justru ini yang paling menyesatkan ya. Kalau selain itu Kak Samuel, selain TWK ada TIU. TIU itu apa? Apa yang perlu kita pelajari?
2: TIU itu tes inteligensia umum. Mm-mm. Itu isinya terkait dengan penalaran kita. Mm-mm. Penalaran kita mulai dari yang berbentuk kata-kata ataupun yang berbentuk angka. Mm-mm. Nah, di sini lah bikin kepala kita tuh keriting lah istilahnya. Mm-mm. Karena hitung-hitungannya banyak, ada aritmatika, ada matematika sederhana. Betul. Dulu kan saya pikirkan matematika sederhana ini kan hanya matematika sederhana secara harfiah. Tapi ternyata tuh matematika sederhana itu kompleks ternyata.
1: Bukan sederhananya
2: bukan
1: kita
2: sederhana,
1: ya.
2: Bukan sederhana, iya. Mungkin sederhana menurut pembuatnya kali ya. Kalau buat kita susah tapi.
1: Iya, betul.
2: Ada juga yang tes balok-balok itu loh, kayak kotak ini, balok diputar-putar, nanti gambar selanjutnya apa.
1: Iya, gitu betul.
2: Itu benar-benar wasting time banget pada saat ujiannya. Jadi itulah TIU yang paling susah kalau menurut saya.
1: Oh, kalau menurut Kak Samuel, ya, TIU ini yang TIU paling susah.
0: Dan dia itu Pak, ada hitung-hitungan. Nah, ya, hitung-hitungan ya. Ini. Tapi dari semua soal TIU gak semua hitung-hitungan. Ya, cuma ada sekitar
2: 10 kayaknya.
0: 10 lah paling ya. Banyak soal hitung-hitungan. Dan itu pun ya boleh di-spill Pak, yang saya ingat tahun 2000.
1: Boleh.
0: Kalau saya hitung-hitungnya itu seperti jarak kecepatan waktu jarak kecepatan waktu,
2: volume terus, juga volume,
0: volume terus ya matematika dasar seperti kalau kita ingat dulu rumus matematika apa, kabataku kali bagi tambah kurang itu ada. Jadi itulah karena kita kan kuliah dulu hitung-hitungannya nggak terlalu banyak.
1: Betul.
0: Ini kayak kembali lagi pokoknya materi-materi pelajaran SMP SMA ya Pak Samuel. Ya. Kayak keulang
1: kayak,
0: lagi.
1: Iya, tapi di-recall lagi ya.
0: Tapi kayak, buat yang takut sama hitung-hitungan, tenang aja itu gak banyak kok soal hitung-hitungannya. Yeah. Cuman ya 10 soal tapi lumayan.
1: Tapi kalau 10 salah, aduh.
2: Selesai.
1: Sama-sama, saya juga gak jago nih di hitung-hitungan kemarin. Karena kan basicnya ilmu komunikasi, udah gak pernah nyentuh matematika lagi 4 tahun. Pas dihadapin belajar, apa ini maksudnya? Sekedar kayak perbandingan aja bingung. Apa ini maksudnya? Jadi memang harus di-recall dari awal, diulang dari awal gitu. Jadi buat teman-teman semuanya nih, kan udah di-spill-spill juga, pelajarilah dari sekarang ya. Mau lihat di TikTok, lihat aja. Tes soal CPNS kejaksaan gitu. Itu tuh masih sangat membantu ya, Kak. Ada satu lagi ini, TIU.
2: TKP.
1: Ya mohon maaf, TKP maksud saya. Kalau TKP itu apa?
2: TKP ini tes
0: kepribadian. Jadi ini itu soalnya gak ada benar, gak ada salah. Jadi semisal satu soal itu kan terdiri dari

0: 5 jawaban A, B, C, D, abjad. Nah itu tiap soalnya itu mempunyai nilai. Okay. Nanti misalkan yang paling tepat jawabannya itu 5, yang paling rendah itu 1. Itu tidak ada salah pun benar. Yeah. Ada semuanya ada nilai. Cuman di sinilah karena TKP ini kalau tadi TWK gampang-gampang susah, kalau TKP ini kayak gampang-gampang benar. Ternyata kurang tepat benarnya karena ada yang lebih tepat. Nah, di sinilah ketelitian harus benar-benar gitu.
1: Betul sekali. Dan ini tergantung kepribadian masing-masing sepertinya ya, Kak. Ya. Karena yang benar-benar soalnya ini kayak soal psikologi seperti itu mungkin ya. Ketika kita mengerjakan, kita ke kanan, yang betul 5 langkah, 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah, atau 1 langkah. Ya menurutmu aja. Saya waktu baca soal mungkin boleh nih teman-teman pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, boleh ya dikepo-kepoin apa itu TKP, TIU, TWK, apa itu, silakan dipelajari ya. Betul, sedikit-sedikit ya. Gitu. Tapi dulu belajar di sistem ini gak CAT? Pakai CAT ya, Kak. Ya. Kalau CAT itu apa sih, Kak? Mungkin boleh dijelaskan, silakan, Kak.
2: CAT itu computer assisted test. Mm-mm. Jadi tesnya berbasiskan dengan komputer, tidak paperless lah. Yeah. Jadi kita datang ke tempat tesnya, kemudian ujian menggunakan komputer. Untuk CAT ya, kalau untuk CPNS ini, kalau metode yang bisa saya sharing itu, kalau menurut saya kita nggak usah fokus belajar materi kalau saya waktu belajar. Mm-mm. Jadi kita hanya fokus benar-benar melatih mental ketika kita mau tes CAT. Jadi dari kalau saya dulu ya, daripada saya dulu wasting time untuk belajar karena saya juga nggak pintar-pintar amat, saya juga karena dua orang tua mungkin
0: karena jalur langit lagi.
2: Jadi saya itu latihannya pakai soal beneran langsung. Jadi ketika salah langsung saya cari, oh salahnya di sini segala macam. Tapi kalau misalnya kita belajar materi dari awal, kita breakdown lagi materi masing-masing, itu nggak akan kekejar.
1: Betul. Berarti simulasi.
2: Langsung simulasi. Simulasi. Bahkan lu saya saking ekstrimnya untuk latihan. Jadi hamin sebulan mau tes itu, AC kamar saya dinginin, paling dingin pokoknya. Jadi kayak simulasi BKN lah. saya prepare for the worst gitu loh. Hal terburuk yang akan terjadi apa? Saya kecilkan AC, terus saya sengaja pas mau tes itu harus dalam keadaan kebelet gitu loh, ingin pasang ke toilet. Harus,
1: grogi kan ya. Saya
2: simulasikan seperti itu, saya pakai kemeja putih, celana hitam, terus pura-pura pakai kartu gitu, ini laptop saya, yaudah saya tes gini lah. Benar-benar saya simulasikan.
1: Betul, karena ketika tes berlangsung pas waktu hari H,
2: aduh itu
1: luar biasa sekali.
2: Luar
1: jadi
2: biasa rasanya.
1: Udah tahu jawabannya tapi ngeblank karena ngeblank ini, jadi kita nggak fokus, nggak konsen, betul.
2: Exactly.
1: Ada yang kebelet, ada yang pengen ke toilet, ada yang gusar, kedinginan gitu. Kalau ke Aditya sama kah?
0: Sama pak, tapi cara belajar beda. Cuma kita bayangin aja pak, jumlah soal itu 110. Waktu yang dikasih itu 100 menit. Bayangin Pak, kalau misalkan kita mengerjakan satu soal 1 menit, maksimalnya ada 10 soal yang enggak kejawab. Kan
1: betul.
0: Sayang juga.
1: Betul.
0: 10 soal enggak kejawab. Nah, disitulah karena kita harus benar-benar belajar gimana manage waktu dari 100 soal 110 soal ini harus selesai dalam 110 menit. Karena kalau misalkan kita nggak kejawab semua, orang lain menjawab semua, ternyata yang nggak kejawab itu berpotensi benar semua, sayang juga nilai. Tapi, nah ini mbak, jangan pernah khawatir, maksudnya CAT ini nanti gimana sih nilai kita, karena nilai itu langsung keluar. Jadi begitu kita selesai mengerjakan soal, selesai, nilai kita langsung terpapang
1: langsung
0: di layar
1: muncul,
0: semua.
1: Ya.
0: Itu pun yang di kanan kiri kita kelihatan semua nilainya berapa. Jadi nilainya itu real, real time langsung ada di situ. Bahkan saking real time-nya tes CPNS, kayaknya bukan hanya kejaksaan ya, yang lain juga itu sampai
1: live
0: di live score di YouTube. Jadi kita jangan overthinking. Saya takut gimana nilainya, takut diubah atau gimana. Janganlah berpikir seperti itu, karena nilainya itu langsung. Semua orang bisa melihat, keluarga kita, bahkan kita langsung, bahkan pesaing kita pun bisa langsung melihat berapa nilai kita.
1: Betul sekali. Dan jangan menyepelekan ya, karena seperti ini, biasanya karena kita udah sering belajar ya, belajar ketika ujian jadi menyepelekan, kelihatannya gampang, padahal salah. Jadi waktu itu saya sempat ada teman waktu 1 jam 30 menit udah keluar. Dia bilang, "Oh, gampang kok, gak di cross check lagi, gak dicek lagi, gampang kok." Akhirnya nilainya rendah karena gampang-gampang itu. Jadi terkesan menyepelekan. Kalau selain dari SKD, ada tes lain enggak, Kak? Selain SKD kan ada SKB ya?
2: Betul.
1: Terus selain SKB apakah ada lagi?
2: Setelah SKB itu sudah selesai sih?
1: Sudah selesai, berarti hanya
0: jadi,
1: dua ya.
0: SKB itu, Mbak, terdiri dari sub-sub bagian tes.
1: Yeah. Oh, oke, okay,
0: nah,
1: baik.
0: Kan SKD itu subnya tadi ada TIU, TWK, TKP. Nah, SKB ini ada lagi sub-subnya.
1: Okay, apa aja itu, Kak?
0: Seperti subnya itu yang pertama dulu kesehatan.
1: Oke. Okay.
0: Kesehatan, terus ada
2: psikotes
0: tentang pribadi psikologis. Lalu setelah psikotes tertulis ada lagi psikotes wawancara. Lalu psikotes wawancara. Kemudian ada lagi
2: fisik juga ada. Fisik
0: itu bagi yang pengawal tahanan itu ada.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian untuk yang jaksanya ada lagi wawancara pimpinan.
1: Yeah. Baik.
0: Ada wawancara pimpinan. Jadi di SKB itu banyak, Mbak. Jadi sub-subnya. Lalu ada lagi terakhir itu terkait dengan SKB CAT mengenai seputar pengetahuan kita, bagaimana sih waktu dulu pengetahuan tentang hukum. Itu untuk yang khusus jaksa ya. Yang lain-lainnya beda lagi, Mbak. Seperti misalkan yang jurusan pengawal tahanan itu ada lagi fisik, olahraga. Nah, kalau yang jaksa seperti itu tadi kesehatan, psikotes tertulis, psikotes wawancara, kemudian ada wawancara pimpinan, dan juga ada SKB CAT. Itu soalnya 100 soal, tapi tentang real, tentang hukum. Jadi kalau yang dulu kuliahnya rajin, yang kuliahnya paham, itu mudah lah mengerjakan SKB CAT tentang hukum. Jadi beda-beda lagi, Mbak.
1: Beda-beda lagi. Ternyata banyak ya.
2: Sangat banyak.
1: SKB-nya banyak sekali ini. Kalau biasanya di instansi lain paling hanya SKB ujian lagi dan psikotes tertulis. Ini ada kesehatan, ada psikotes tertulis, psikotes wawancara, kemudian ada juga tes CAT tentang hukum jika jaksa, kemudian ada fisik untuk formasi lainnya. Mungkin boleh dijelaskan dan dibagikan ceritanya, Kak. Apa saja yang perlu adik-adik ini ya, teman-teman kita yang mau mendaftar di CPNS Kejaksaan, karena SKB-nya banyak sekali, mungkin boleh dijelaskan dan apa aja yang perlu disiapkan biar siap seperti itu. Jangan cuma fokus di SKD aja, yang perlu dipersiapkan itu juga waktu tes SKB. Okay. Silakan Kak Aditya dulu.
0: Nah, itu yang pertama ini terkait dengan SKB tentang wawancara pimpinan. Itu waktu itu saya wawancara pimpinan dengan salah satu pimpinan di Kejaksaan Agung. Seperti ditanya apa alasan masuk kejaksaan, lalu bagaimana pendapat tentang isu terkini, lalu motivasi Anda seperti apa. Itu wawancara pimpinan. Kemudian terkait dengan psikotes tertulis. Psikotes tertulis ini kita ibaratnya yang 550 soal dulu itu mengenai kepribadian, bagaimana kalau ada suatu masalah begini, itu tentang bagaimana menanggapi tekanan. Lalu sudah psikotes tertulis, ada lagi psikotes wawancara. Psikotes wawancara ini ditanya mengenai kalau dulu saya background keluarga bagaimana, terus semisal kamu menjadi suatu ketua tim, bagaimana kamu agar dapat memimpin tim Anda dengan baik, kompak, sehingga pekerjaan berhasil. Lalu bagaimana jika ada tekanan dalam waktu yang singkat, kemudian ditanya lagi, dipertanyakan lagi motivasi menjadi seorang jaksa apa, lalu mengapa dari sekian banyak profesi itu memilih jaksa tidak profesi yang lain. Lalu kesehatan tadi di awal udah disepil. Lalu selanjutnya tentang SKB CAT. SKB CAT ini kalau misal kita kuliahnya dulu kuat, maksudnya kita rajin, paham, ya? rajin, insya Allah itu gampang. Karena terkait dengan ya seperti apa yang dimaksud dengan ini, misalkan apa, bagaimana asas ini, asas itu. Nah itu ada nanti di SKB CAT, semua materi hukum, hukum pidana, perdata, lingkungan.
1: Pasal-pasal begitu, Kak?
0: Pasal-pasal, kalau saya waktu itu bagian enggak pasal-pasal. Okay. Cuman tentang asas-asas, asas ini ada, lalu bahasa Belandanya ini apa, itu ada. Jadi alhamdulillah karena dulu kuliahnya masih ingat-ingat, lupa jadi isi-isi alhamdulillah masih ingat.
1: Masih ingat lah ya. Berarti termasuk rajin ini kuliahnya nih. Kak Samuel tadi sempat waktu pasal-pasal enggak, dia kayak Silakan Kak Samuel.
2: Curang ya. Karena memang SKB ini tuh beda-beda soalnya.
1: Iya, betul.
2: Beda-beda. Kalau yang imannya kuat, mungkin dapat rezeki soalnya gampang ya.
1: Aduh.
2: Dimudahkan. Waktu itu saya pasal ada dikit sih.
1: Oke, okay, baik.
2: Sama juga kayak teman saya Adit, ada juga bahasa-bahasa Belanda, Prancis juga ada ya kalau gak salah ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang itu saya lihat, ini apaan? Kayak gak pernah tahu dah. Tapi setelah diingat-ingat, oh ternyata pernah ingat.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu sih.
1: Berarti sempat ini ya, lupa gitu, yeah, ya, ingat lagi. Betul.
0: Jadi soal kanan, kiri, depan, belakang itu, ada dua, Pak. Ada yang benar-benar beda semua.
1: Mm-mm.
0: Ada juga yang diacak misalnya.
2: Nomornya.
1: Okay.
0: Di pas Samuel nomor berapa di saya. Ada juga diacak. Mm-mm. Ya untuk menghindari kecurangan
1: ya,
0: kecontekan. Mm-mm. Makanya dibuat seperti itu. Makanya berbeda semua.
1: Betul. Jadi gak bisa nyontek ya.
2: Waduh, percuma.
1: Percuma. Malah salah. Karena soalnya pun ada beberapa paket mungkin ya. Yeah. Kemudian kalau satu paket yang sama pasti bakalan diacak, nggak mungkin sebelahan, kamu apa gitu kan, nggak mungkin ya kak. Okay, baik. Kalau tadi wawancara pimpinan, boleh di-spill nggak kak, mungkin pertanyaannya apa saja ketika wawancara pimpinan ini?
0: Nah, bolehlah saya spill. Yeah. Jadi
1: sekalian buat jawabannya mungkin.
0: Jadi ya saya spill sedikit. Jadi nanti yang mau daftar, kalau nonton ini RRI beruntung karena kesepil sedikit.
2: Dapat contekan.
0: Dapat contekan. Nah, jadi itu Pak, semisal karena dulu saya di daftarnya calon jaksa.
1: Betul.
0: Itu pertama disuruh memperkenalkan diri. Mm-hmm. Nah, yang namanya kita memperkenalkan diri kan jangan perkenalkan nama saya Adi, jangan lah.
1: Oke. Okay. Nah, kayak gimana tuh yang betul Kak?
0: Jangan. Itu perkenalkan lengkap. Iya. Kalau dulu saya dari asal kota, mm-hmm, ya nama lengkap, mm-hmm, asal kota, mm-hmm, kemudian asal universitas, mm-hmm, apa, kemudian jurusan di universitasnya apa, ya kan, mm-hmm, fakultasnya apa, secara lengkap. Nah, kemudian setelah pertanyaan, terperkenalan, lalu ditanya, ya motivasi saudara menjadi jaksa itu apa, saya jelaskan, mm-hmm, lalu bagaimana tanggapan saudara tentang profesi yang saudara daftar sekarang? Kasihlah tanggapan. Kemudian ditanya lagi, bagaikan waktu itu, nah sebelum tes wawancara ini, sering-seringlah nonton berita, baca berita. Karena ditanya juga terkait, mm-mm, dengan isu sekarang, bagaimana tanggapan, mm-mm, kamu, mm-mm, bagaimana. Lalu,
1: berarti real case begitu,
0: real
1: ya?
0: Real case, bagaimana tanggapan kamu? Itu ditanya. Jadi tipsnya sering-sering lah baca berita, nonton berita. Jadi begitu ditanya, gak bingung.
1: Yeah. Nah,
0: terus ditanya lagi, semisal di kantor ini kamu ada rekan atau siapapun yang mohon maaf berkelakuan tidak semestinya, bagaimana tanggapan kamu, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Seperti itu pertanyaan wawancaranya, ditanya seperti itu. Jadi persiapkanlah, siap-siap. Dan yang paling penting itu selain jawaban, penting juga bagaimana cara kita menjawab. Walaupun jawaban kita bagus, tapi cara menjawab kita kurang bagus, ya maaf,
1: menjadi
0: ya akan kurang juga. Maksudnya tidak sempurna juga jawaban. Jadi haruslah dua komposisi ini, isi jawaban kita dan bagaimana cara kita menjawab ini, betul, harus benar-benar matang. Gitu.
1: Mungkin boleh latihan di depan kaca gitu, nah, ya, yang tidak terbiasa atau takut gugup gitu. Karena udah di-spill nih sama Pak Aditya. Nanti silakan didengarkan. Pendengar juga bisa latihan di depan kaca, cara ngomongnya seperti apa, gerakannya seperti
0: cara
1: apa, intonasinya
0: seperti apa.
1: Betul, karena semuanya dari awal kamu berjalan itu akan dinilai ya. Kalau Kak Samuel, bidang hukum apa aja yang perlu dipelajari untuk menghadapi wawancara CAT SKB ini? Karena tadi ada wawancara terkait CAT hukum ya. CAT hukum tadi, apa aja yang perlu dipelajari di bidang hukum? Apakah semuanya? Atau hanya beberapa saja yang paling-paling penting seperti itu? Silakan.
2: Kalau yang paling penting karena kita kejaksaan, yang utama adalah hukum pidana. Itu yang harus ya dikuasai lah bagi para-para calon jaksa maupun calon-calon CPNS lainnya. Tapi sebenarnya kalau SKB wawancara pimpinan ini itu tergantung dari pimpinannya masing-masing. Okay. Jadi kayak Adit nih dulu dia di Bandung ya?
0: Di Jakarta.
2: Sama siapa dulu?
0: Tulus itu sama Bapak Andi Herman kalau saya.
2: Oke.
1: Secempicus. Berarti masing-masing beda-beda. Dari kota ini ada sendiri-sendiri atau dipusatkan di Jakarta kayak gitu?
2: Ada yang di Jakarta, okay. Ada yang di
0: ibu kota provinsi.
2: Ibu kota provinsi masing-masing.
1: Oke, okay, baik. Misalkan ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang betul. Di Jogja, betul, seperti itu ya. Kalau di sini berarti di mana dong mungkin?
2: Manado ya. Jadi tergantung masing-masing pimpinannya. Kalau pengalaman saya sih dulu itu yang penting kita menguasai skripsi sih, karena waktu itu
0: menguasai skripsi.
2: Dan tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya lagi pengen ngebahas ini, kita harus ikutin. Jadi harus supel juga lah. Sama jangan lupa kuasai bahasa Inggris betul-betul. Karena waktu itu saya wawancara pimpinan sama Jaksa Agung Muda Pembinaan. Itu ya big boss lah kuasai kita ya. Dan beliau itu maunya pakai bahasa Inggris, full English. Full English. Jadi kita breakdown skripsi kita, terus kita ngobrol, ya ngobrol interaktif ini juga, tapi full English, kayak
1: full English.
2: Case per case apa saja yang lagi happening di Indonesia, bagaimana cara kita menyikapinya. Karena kan calon jaksa itu harus bisa bahasa Inggris. TOEFL-nya minimal 450. Harus dikuasai. Jadi buat teman-teman yang mau jadi jaksa, dari sekarang bisa dipelajari bahasa Inggrisnya, karena kita nggak tahu ke depannya kita pasti membutuhkan bahasa Inggris itu.
1: Iya, betul.
2: Seperti itu sih.
1: Berarti Kak Samuel bisa dong ini pakai bahasa Inggris?
2: Ya, yeah, slightly.
1: Oh my God.
0: Yes, little bit. Little bit.
1: Karena keasikan ngobrol jadi lupa, mungkin silakan pendengar yang ingin berinteraksi atau bertanya langsung ke Pak Aditya dan Pak Samuel, boleh banget untuk telpon di 0812-5503-8009 atau bisa juga komen di live streaming Facebook Pro 1 Tahuna dan juga di YouTube RRI Tahuna. Silakan mau tanya apa saja, boleh tanya bagaimana tesnya atau di luar dari itu boleh nggak ini?
2: Boleh. Kita sini nongkrong aja konsepnya ya.
1: Oke. Baik, selain belajar tadi, kesehatan kan juga penting ya Kak ya. Mungkin boleh di spill olahraga yang paling baik, kemudian untuk makanannya apa saja untuk menopang tubuh supaya nanti di tes kesehatan itu hasilnya bagus, kemudian bisa ideal lah seperti itu. Silakan Pak Samuel.
2: Kalau olahraga apa aja ya, tapi kalau misalnya sempat overweight kayak saya sarankan jangan olahraga lari, malah jangan lari. Karena dulu saya nyoba semua metode olahraga, tapi kok makin lebar nih kan, mana waktu makin sempit kan, akhirnya saya jalan kaki. Karena ketika kita jalan kaki itu jantung itu denyutnya nggak kencang, jadi nggak ada cardiac arrest, jadinya yang dipakai itu tenaga energi dari lemak. Ketika kita jalan kaki itu yang dipakai energi dari lemak, otomatis lemaknya luruh. Tapi kalau misalnya kita lari, itu lemaknya malah terpakai sedikit, yang kepakai malah otot jantung, karbohidrat. Jadi kalau teman-teman yang overweight seperti saya dulu, olahraga paling tepat adalah jalan kaki, tapi diperpanjang durasinya. Dulu saya jalan kaki bisa 3 jam, 4 jam. Jalan kaki doang loh.
1: Jalan kaki kemana itu?
2: Iya, ke Jakarta ujung lah, ke Jakarta. Saya kan asal Bekasi ya. Saya jalan kaki sampai Jakarta Selatan, sampai Jakarta Timur. Nanti pulangnya baru naik kereta, naik KRL gitu loh. Saya dulu agak ekstrim dulu. Karena bener-bener gemuk banget dulu saya, Kak. Kalau ada fotonya bisa saya tunjukin, gemuk banget pokoknya.
1: Oh iya?
2: Ya kayak ikan buntel lah. Terus sama gym. Gym itu untuk memperkuat otot aja. Tapi yang paling utama ya jalan kaki. Itu paling efektif kalau buat saya dulu. Terus kalau untuk menjaga, buat teman-teman yang sudah fit ya, badannya kayak teman saya dari dulu sudah fit ya. Ini baru dia atlet sepak bola lu.
1: Oh.
2: Ya, paling dijaga aja, olahraga rutin aja sih gitu.
1: Jangan sampai ngedrop gitu ya.
2: Ya, betul. Sama vitamin, makannya yang benar. Kurang-kurangnya makanan berlemak yang tinggi, karbohidrat, gula tuh. Sebenarnya simple sih, tapi menjalankannya susah ya.
1: Iya, kalau kita menegarkan atau ngomong, cuma ngomong, kayaknya simple ya. Tapi pas denger, jalan 4 jam, hah? 30 menit aja capek. Bagi yang tidak terbiasa.
2: Betul,
1: ya. Kalau Pak Aditya bagaimana?
0: Kalau dulu saya sih, alhamdulillah karena soal postur badan ini aman, Pak. Jadi saya bisa fokus di belajar, Pak. Nah, kan kalau misalkan kita sudah punya postur yang baik, postur yang bagus, kita olahraganya kan gak perlu terlalu capek, jadi masih ada tenaga lah buat belajar. Karena kalau misalkan kita belajar dalam keadaan yang capek, itu kan rawan ngantuk. Kalau kita gak capek aja, kalau belajar ngantuk, apalagi belajar. Jadi
1: buat, itu saya itu.
2: Kita semua kayaknya.
0: Buat teman-teman yang ya sekiranya antara tinggi badan dan berat badannya sudah bagus, kesehatannya bagus, beruntung lah. Jadi bisa waktunya dipakai untuk belajar. Itu.
1: Baik. Setiap orang pasti punya perjuangan dan ceritanya sendiri-sendiri ya. Betul. Tadi Pak Aditya sendiri, Pak Samuel sendiri, dan ketika sudah tes saja sendiri-sendiri pakai soalnya. Tidak bisa disamakan. Nah Pak, mungkin ada pendengar nih, pendengar Pro 1 Tahuna yang baru lulus sekolah, atau mungkin mau lulus sekolah ya, mau lulus kuliah, atau bahkan sudah lama lulus tetapi masih belum goal nih untuk CPNS di kejaksaan. Mungkin sebenarnya tuh boleh gak sih Pak jurusan di luar hukum? Karena kan selama ini mungkin image kejaksaan kan hanya untuk jurusan hukum saja ya, tapi boleh tidak untuk teman-teman nih misalkan yang baru lulus SMK atau yang di luar hukum seperti saya, ilmu komunikasi gitu, mendaftar di kejaksaan itu boleh atau tidak? Silakan Pak Aditya.
0: Boleh Pak. Jadi di kejaksaan ini kan pembukaannya itu selalu bareng. Jadi bareng itu dalam artian tidak hanya satu jurusan aja dibuka, melainkan berbarengan dengan jurusan yang lain. Seperti contohnya itu untuk SLTA sederajat. Jadi teman-teman kan kadang bingung SLTA sederajat ini apa-apa. Nah itu maksudnya tuh misalkan teman-teman lulusan SMA atau SMK itu bisa, karena kan sederajat. Itu bisa masuk, didaftarin aja, daftarin selama ijazahnya sesuai, persyaratan administrasi sesuai, daftar. Kemudian ada juga waktu itu dulu jurusan akuntansi. Ya kan, akuntansi, manajemen, yang orang, wah biasanya kan kejaksaan seperti Mbak Ilang, hukum-hukum, ada akuntansi, ada hukum. Bahkan di tahun kemarin-kemarin, udah berapa tahun baku, ada jurusan kedokteran.
1: Ya
0: kan, kedokteran,
1: saya
0: perawat.
1: Juga ada perawat,
0: Di kejaksaan, biasanya kan kalau perawat, dokter kan di instansi atau badan lain, ini kok ada di kejaksaan. Jadi, semisal nanti ada pembukaan CPNS kejaksaan, itu dicek. Karena bukan hanya jurusan Fakultas Hukum saja yang bisa mendaftar. Ada SLTA sederajat, akuntansi, manajemen, kedokteran, perawat. Nah itu dibaca aja, pasti banyak kok jurusan-jurusan yang sesuai. Siapa tahu ilmu komunikasi juga ada, ya kan? Bukan hanya soal bukan kayaknya ini pegawai kejaksaan sarjana hukum semua. Ya kan, pegawai kejaksaan ini dulu kuliahnya hukum semua. Enggak. Itu ada juga jurusan-jurusan yang lain yang masuk sesuai dengan kebutuhan dari kejaksaan. Jadi banyak jurusan, bukan hanya hukum saja. Gitulah. Memang kadang masyarakat atau ya warga itu paling kejaksaan ini lulusan hukum, lulusan hukum. Enggak. Enggak. Jadi bisa ada jurusan-jurusan lain.
1: Oke. Kalau di kejaksaan saya ini Pak Samuel, adakah yang selain dari hukum gitu? Di sini ada?
2: Malah mostly itu kejaksaan itu kayaknya lebih banyak yang dari non hukum ya, karena kan pegawai di kejaksaan itu ada dua, ada yang namanya pegawai kejaksaan dan ada yang namanya jaksa. Untuk pegawai kejaksaan ini itu mulai dari golongan 2 dan golongan 3 untuk pembukaannya. Golongan 2 itu apa sih? Golongan 2 itu seperti yang tadi teman saya jelaskan, itu bagi lulusan SLTA sederajat, menggunakan ijazah SLTA sederajat. Kemudian kalau untuk yang S1-nya itu bisa dari hukum yang mana nanti akan menjadi jaksa, ada juga yang dari S1 lain kayak kedokteran, komunikasi,
0: peranata komputer.
2: Ada jabatan-jabatan yang memang harus diisi oleh selain non jaksa. Seperti itu. Kemudian kalau di Sangihe sendiri itu banyak dari teman-teman kita yang lulusan SLTA dan dari lulusan komunikasi juga ada, dari komputer juga ada. Ada. Jadi ya kejaksaan itu intinya bukan hukum semua. Jadi untuk teman-teman di luar sana, pendengar radio RRI tercinta, kejaksaan itu isinya adalah teman-teman kita juga yang dari SLTA maupun dari jurusan-jurusan lain.
1: Betul.
2: Enggak semuanya hukum seperti itu.
0: Sekarang gimana semisal kasusnya begini, semisal dulu aku pernah kuliah nih jurusan biologi. Nah ternyata pengen masuk kejaksaan, tapi contoh aja jurusan biologi ini nggak ada.
1: Nggak ada formasinya.
0: Nah, terus saya pengen nih masuk kejaksaan. Hmm. Nah kan ada teman-teman kan ada ijazah SMA, SMK. Nah bisa digunakan ijazah SMA, SMK-nya. Walaupun ada ini udah jurusan biologi. Tapi ya kita masuknya tetap ngikut jurusan SMA ya, gitu.
1: Jadi tidak usah khawatir ya buat pendengar mungkin yang pengen masuk ke kejaksaan gitu, jurusannya non-hukum atau mungkin tidak ada formasinya, silahkan bisa memakai ijazah SMA atau SMK boleh kan?
0: Iya, boleh.
1: Oke, berarti bukan cuma SMA aja ya?
2: Yes.
1: Dan akan mengikuti proses tentunya ya dari awal sampai nanti SKB di akhir. Betul. Seperti itu. Kan kadang kalau misalkan CPNS, apalagi kejaksaan, sering mendengar adanya calo atau penipuan seperti itu ya, Kak ya. Mungkin sampai sekarang banyak mungkin pendengar yang sudah pintar gitu, ah enggak nih hoax nih, bohong ini gitu. Tapi ada juga yang mungkin berpikiran, oh iya ya kayaknya bisa nih, kayak bisa nih kalau misalkan ini dan itu gitu. Mungkin boleh dijelaskan Kak terkait peringatan tentang calo dan penipuan ini, supaya para teman-teman ini tidak tertipu oleh omong-omongan palsu atau hoax ini. Silakan.
2: Oke.
1: Kak Samuel ya.
2: Baik, jadi perlu kita sampaikan, penerimaan CPNS kejaksaan itu tidak dipungut biaya sama sekali.
1: Oke.
2: Dan tidak, janganlah percaya dengan calo-calo. Hmm. Jangan percaya. Karena logikanya aja gimana mau ada permainan, karena sekarang tuh tes itu semuanya, semua instansi ya, bukan kejaksaan saja ya.
1: Iya, betul.
2: Instansi Indonesia, seluruh Indonesia, itu sudah menggunakan CAT. Hmm. Itu dari real time skornya, dan bahkan skornya itu di streamingkan di YouTube. Jadi tidak bisa saya pastikan penerimaan CPNS baik kejaksaan maupun CPNS yang lainnya itu tidak ada namanya biaya apapun. Dan jika ada tawaran untuk bisa dimingi-mingi dengan uang sekian masuk ke kejaksaan, masuk ke instansi ini, jangan pernah percaya. Percayalah dengan diri kita sendiri.
1: Betul.
2: Kita saksinya waktu kita kemarin itu ya Dit ya. Yeah. Waktu kita lagi pendidikan jaksa itu, itu banyak sekali teman-teman kita yang orang tuanya adalah contohnya seperti buruh, petani, dan orang-orang yang kurang mampu mungkin. Tetapi karena mereka punya niat yang baik, ingin menjadi jaksa, ingin menjadi PNS kejaksaan, ya bisa masuk juga. Jadi tidak ada lagi yang namanya mau anak siapa, anak ini, mau punya uang apa, gimana, bisa diloloskan. Enggak, jangan percaya. Okay. Seperti itu.
1: Kalau mendengar informasi yang mencurigakan nih, misalkan ada yang WA saya, Mil, kamu mau gak mutasi ke kejaksaan gitu, tapi harus bayar sekian, seperti itu. Okay. Kalau dapat kayak gitu, informasi itu harus laporin kemana? Apakah bisa laporin ke kejaksaan atau kayak cuma di, oh ya udahlah gitu, angin lalu, atau boleh mungkin informasi itu dilaporkan ke mana?
0: Kak bisa. Adit, ya? Jadi untuk pelaporan terkait dengan istilahnya yang menjanjikan sesuatu-sesuatu itu, bisa langsung melakukan pelaporan ke kejaksaan tinggi. Tapi kan kejaksaan tinggi ini biasanya hanya ada di ibu kota provinsi.
1: Betul.
0: Itu bisa juga melakukan perpanjangan tangan di kejaksaan negeri, kabupaten, kota. Atau bisa saja, misalkan kejauhan, bisa mengirim surat langsung ke kejaksaan tinggi. Okay. Laporkan saja, ini ada yang menjanjikan seperti ini, kirimkan juga bukti awalnya supaya laporannya oh ya benar ada.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu nanti diproses. Jadi pada intinya siapapun yang menjanjikan entah masuk entah apa menjadi menjadi PNS di kejaksaan, jangan dipercaya. Karena karena hoax, dan masuk kejaksaan itu gratis. Jadi kalau ada yang menjanjikan atau apapun itu, janganlah, udah hiraukan aja ini janji-janji janji-janji palsu ini, enggak usahlah ditanggapi seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak, kalau kita membicarakan tentang Pak Aditya dan Pak Samuel ini kan jaksa ya. Tentu berbicara tentang integritas. Integritas menjadi sesuatu yang mungkin sangat-sangat penting daripada hal yang lainnya. Mengapa nilai integritas ini harus dibangun sejak proses seleksi, bahkan sejak awal sebelum masuk ke kejaksaan harus sudah ada nilai integritas dari masing-masing pribadi? Silakan Pak Aditya dulu.
0: Jadi gini, Pak. Ibarat pepatah, apa yang kita tanam nanti akan
1: tertuai.
0: Nah, kalau semisal kita menanamnya integritas yang baik, kedepannya kita kita juga tentu akan mempunyai integritas yang baik.
1: Betul.
0: Ya kan? Dalam setiap pekerjaan pasti ada saja godaan-godaan, entah godaan yang kita ingin berleha-leha atau godaan yang di faktor eksternal kita, itu godaan itu ada. Nah, semisal kita integritasnya lemah, tentu diri kita juga akan lemah. Karena kita ini di kejaksaan, kita itu diperhatikan oleh masyarakat, kalau kita berbuat yang melanggar dari integritas kita, tentu akan menjadi perhatian publik juga. Nah, makanya disitulah kenapa integritas ini harus ditanam saat tes berlangsung sehingga dilantik. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga nama baik institusi, nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, dan nama baik orang-orang di sekitar juga. Dan yang penting ini bisa menjaga nama baik negara dan juga ASN di Indonesia. Betul. Karena kalau misalkan satu aja rusak, satu aja keruh, itu pasti orang lain menyangkanya semua keruh. Semuanya keruh. Ya kan? Makanya disitulah. Karena kita bekerja di suatu instansi, suatu badan, merupakan badan yang utuh. Jadi satu noda bisa melempar ke semua noda.
1: Semuanya.
0: Iya, gitu.
1: Kalau Pak Samuel, mengapa integritas dari Pak Samuel ini penting dan harus dilatih dari awal?
2: Oke. Kalau menurut saya, integritas itu adalah kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan hati kita.
1: Oke.
2: Untuk mencapai integritas tersebut, kita memerlukan yang namanya konsistensi, kejujuran, tanggung jawab, dan etcetera lain-lainnya. Integritas itu harus dimiliki oleh seluruh orang, bukan tidak hanya ASN ataupun jaksa semata-mata. Namun dalam case saat ini, kenapa seorang jaksa atau ASN itu penting memiliki integritas? Karena kita memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Jadi segala pekerjaan yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Jadi dengan ada integritas, secara langsung kita dapat menjaga keutuhan negara kita sendiri. Karena sekali lagi kita ini sebagai jaksa, kita sebagai ASN, apapun itu profesi kita, ujung-ujungnya kita bekerja untuk negara kita. Lain-lainnya itu adalah bonus. Dan hak-hak kita itu harus kita dapatkan, tapi kita juga jangan lupa melakukan kewajiban kita. Seperti itu sih kalau dari saya.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Betul sekali.
2: Itu yeping saya aja tadi.
1: Integritas ini memang harus ditanamkan dari masing-masing pribadi ya.
2: Yes, betul.
1: Karena terlalu asik mengobrol, kita sudah berada di penghujung waktu ya.
2: Oke.
1: Sudah
2: di penghujung waktu.
1: Iya, tidak terasa sekali. Bahkan tidak pakai jeda ini.
2: Oh iya, biasanya ada jeda ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Mungkin yang terakhir, sebagai closing statement dan juga sebagai penutup, apa pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Tahuna, yang tentunya mungkin para adik-adik juga yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS Kejaksaan? Pak Samuel dulu atau Pak Aditya dulu?
2: Adit dulu aja.
1: Pak Aditya dulu, silakan.
2: Lebih bijak soalnya.
0: Jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mendaftar di Kejaksaan, itu yang pertama, kita ini harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, dalam mempersiapkan diri ini, pasti kita harus mengorbankan seminimal-minimalnya itu adalah waktu, tenaga, pikiran, dan juga material. Nah, korbankanlah itu supaya adik-adik atau teman-teman juga bisa menggapai apa yang dicita-citakan oleh teman-teman semua. Kemudian, selain kita sibuk mempersiapkan, kita juga jangan lupa berdoa, beribadah, dan juga berdoa. Nah, siapa tahu kombinasi dua itu, mempersiapkan diri dan juga jalur langitnya, bisa mewujudkan keinginan kita. Dan yang paling penting itu, jangan pernah percaya terhadap orang-orang yang menjanjikan ingin menerima menjadi CPNS Kejaksaan. Karena CPNS di Kejaksaan itu sifatnya CAT, artinya real time, nilainya langsung keluar. Dan yang paling penting, saat teman-teman ingin mendaftar CPNS di kejaksaan, entah sebagai jaksa atau formasi lainnya yang bukan jurusan hukum, dan mintalah restu ke orang tua. Minta restu ke orang tua, ingin mendaftar, siapa tahu pintu rezekinya semakin terbuka lebar. Dan yang paling penting itu, kita jangan pernah mendengar omongan orang lain. Misal kita sibuk belajar, terus teman-teman kita, ayolah nongkrong, ayolah apa. Nah, janganlah, kita fokus dulu pada diri sendiri. Nanti toh kalau kita berhasil, teman-teman kita juga gak hilang.
1: Betul.
0: Malah kalau kita berhasil, teman-teman kita makin banyak.
1: Malah mendekat.
0: Jadi fokuslah pada diri sendiri terlebih dahulu. Korbankan. Memang untuk menggapai sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Ya. Gitu.
1: Baik. Silakan Pak Samuel.
2: Oke. Kalau dari saya, sedikit aja. Apapun yang ingin kita gapai di hidup ini, contohnya ingin menjadi jaksa atau PNS jaksaan, ingatlah itu adalah suatu mimpi yang besar. Ketika kita ingin menggapai mimpi yang besar, kita harus bekerja ekstra, dan semua yang kita perjuangkan juga harus besar juga effortnya. Karena gak mungkin kita, ibaratnya begini, gak mungkin sebuah gedung tinggi itu berdiri kalau pondasinya gak kuat, kalau tukangnya malas-malesan, ya kan. Jadi ketika kita punya cita-cita yang besar, jangan lupa effortnya harus besar juga. Seperti ada pepatah dari Walt Disney.
1: Apa itu?
2: Pendiri Disney. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Artinya, semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.
1: Cakep.
2: Gitu. Ini bukan mantun ya.
1: Bukan.
2: Oke, okay, mungkin okay. Dari saya seperti itu.
1: Oke, okay. Luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Tidak terasa ya, mungkin ya. Untuk pendengar Pro 1 RRI Tahuna yang ingin menanyakan, tapi siaran kita sudah selesai, tenang saja, silakan chat saja ke nomor Pro 1 RRI Tahuna. Nanti akan saya bantu untuk teruskan ke Pak Aditya dan Pak Samuel terkait pertanyaan dari teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar tentunya bahwa menjadi bagian dari kejaksaan bukan hanya soal lulus ujian saja ya. Ada integritas dan juga ada pengetahuan yang harus disiapkan, kemampuan yang dilatih, kesehatan yang harus dijaga, dan tentunya ini yang paling penting ya, integritas yang harus dibangun sejak awal. Buat adik-adik yang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah atau siapapun yang mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS kejaksaan, jangan takut untuk memulai ya, dan jangan pedulikan omongan orang lain. Yang terpenting, kenali persyaratannya, cari informasi dari sumber resmi, pilih formasi yang memang sesuai kualifikasi kalian, dan belajar dengan konsisten. Terima kasih kepada para narasumber ya, Pak Aditya dan juga Pak Samuel, sudah menyempatkan hadir dan berbagi pengalaman yang sangat luar biasa ini ya, dalam program Jaksa Menyapa. Dan untuk kamu pendengar setia RRI Pro 1 Tahuna yang sedang punya cita-cita menjadi bagian dari kejaksaan, semoga perjuangan dan persiapanmu menjadi jalan menuju cita-cita yang kamu impikan. Seperti tadi kata pepatah dari Walt Disney. Yes. Oke. Okay. Saya Mila bersama tim yang bertugas pamit, tetap bersama RRI Pro 1 Tahuna. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya. Terima kasih.
0: Okay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Okay.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprof ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dalam tahunan siang ini. Mendengar informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id. Pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Ini dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Raja Juli mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla secara terpadu, termasuk juga melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada 40 armada udara yang dikerahkan BNPB, terdiri dari 10 pesawat patroli, 27 helikopter waterbombing, dan 3 pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. Nah, khusus di 6 provinsi prioritas, sebanyak 36 armada udara dikerahkan, meliputi 12 armada patroli udara, 21 helikopter waterbombing, dan 3 pesawat AMC. Dan pendengar, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan karhutla, mulai dari rapat koordinasi bersama lembaga terkait hingga rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pemerintah juga menggelar apel kesiapsiagaan karhutla di 3 provinsi yang dinilai rawan, yaitu di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mes Wood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
2: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam galak kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rotlif melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center. Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen setelah pada babak 3-2 besar mengalahkan petenis Swiss Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Reviana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk gas 2 pertandingan tidak mudah.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain kasih gas 2 pertandingan 6 poin hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk pilih tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Baik pendengar RRI Informasi, untuk Anda kebersamaan di dalam tahunan siang ini bersumber dari rri.co.id. BGN RI menginstruksikan seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana. Kepala BGN Sudaryono meminta SPPG yang berada di lokasi terdampak untuk menyelesaikan pola pelayanan dengan kondisi di lapangan. Sementara SPPG yang tidak mengalami dampak langsung diminta ikut membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan. Dan keselamatan petugas dan juga operasional SPPG menjadi perhatian utama selama kondisi bencana masih berlangsung. Setiap unit SPPG terdampak diminta segera menyampaikan laporan mengenai kondisi fasilitas maupun kegiatan pelayanan kepada pihak terkait. Di sisi lain, SPPG yang berada di sekitar wilayah bencana tetapi masih dapat beroperasi diminta mengambil peran lebih besar. Pelayanan dapat disesuaikan agar kebutuhan makanan bagi warga terdampak dan kelompok rentan di sekitar lokasi bencana tetap terpenuhi. Kebijakan ini dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap bencana. Distribusi makanan dan pemenuhan gizi juga dinilai penting karena warga yang mengungsi menghadapi kondisi yang berbeda dibandingkan situasi normal. Dari BGN juga meminta seluruh jajaran di tingkat pusat maupun SPPG mengikuti koordinasi dan arahan yang telah ditetapkan. Setiap keputusan dalam penanganan bencana tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Koordinasi diperlukan agar bantuan makanan dapat disalurkan sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Kecepatan dalam merespon kondisi masyarakat harus tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran serta pemenuhan kebutuhan gizi. Nah, di sisi lain pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi penanganan bencana di tingkat daerah. Sebelumnya juga Menko PMK Pradipto meminta pemerintah daerah di NTT segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kondisi pasca gempa. Pembentukan Satgas dinilai penting karena lokasi pengungsian masyarakat tersebar di sejumlah titik. Nah, koordinasi membuat bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak ada kelompok masyarakat yang terlewat.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, terima kasih kebersamaannya pendengar. Sekarang sudah pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saatnya persembahan musik tradisional dan budaya hadir untuk menemani suasana siang Anda. Kita dengarkan lagu dari daerah Manado.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Pendengar, karya seni tradisional dinilai mampu memberikan kebahagiaan serta kedamaian bagi batin bagi penikmatnya di tengah modernisasi. Keindahan seni konvensional menawarkan ketenangan jiwa di luar aspek visual yang dapat dilihat secara langsung. Eksistensi lukisan manual di atas kanvas perlu terus dijaga agar tidak tergerus arus perkembangan teknologi. Pembukaan pameran seni lintas kolaborasi yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki dan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membuka pameran bertajuk Art for Peace. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap karya kreasi para seniman dalam negeri. Dari Menteri mengapresiasi teknik melukis dengan kuas nyata yang bernilai tinggi serta semakin langka. Sentuhan pikiran serta perasaan secara langsung menghasilkan nilai estetika yang sangat kuat pada karya tersebut. Dan Menteri menilai kemajuan teknologi digital merupakan bagian dari masa depan yang perlu disikapi secara bijak. Pelestarian media seni konvensional tetap harus dipertahankan agar tidak kehilangan ruang ekspresi di masyarakat. Dan ia menegaskan pentingnya penyediaan wadah, fasilitas fisik, serta kesempatan berkarya bagi seluruh seniman lokal. Pemanfaatan sarana pameran dapat membantu menyampaikan berbagai pesan serta narasi positif kepada publik secara luas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: Baik, pendengar RRI Pro 1 sampai di sini untuk persembahan lagu dari daerah Manado mengisi musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kita akan nyelam bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tapi yang paling penting dari seluruh anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalianlah yang berani berdiri dan ada di sini hari ini.
2: Karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara.
3: Inilah Warta Berita Rabu 19 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Ajang pemilihan Ungke Momo Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi generasi muda Sangihe untuk mengembangkan potensi.
1: Tapi yang paling penting dari seluruh anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalianlah yang berani berdiri dan ada di sini hari ini.
4: Opening ceremony ajang Ungke dan Momo Sangihe pada Rabu 19 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang pemilihan figur ikon daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, wawasan, dan kepedulian terhadap daerah. 19 orang peserta nantinya akan mengikuti berbagai tahapan penilaian yang menguji pengetahuan, kepribadian, kemampuan, berkomunikasi, hingga wawasan mengenai budaya, pariwisata, dan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, SEMM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keberanian para finalis Ungke dan Momo Sangihe yang sudah mau ikut kegiatan ini. Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadikan pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri.
1: Tapi yang paling penting dari seluruh anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalianlah yang berani berdiri dan ada di sini hari ini. Artinya kalian 19 orang sudah berani untuk maju, berani untuk tampil, berani diuji, berani menunjukkan kemampuan kalian. Maka dari itu, saya ingin kalian menjalani seluruh proses ini dengan rasa jangan takut kalah. Jangan minder, jalani tahapan ini dengan rasa ingin belajar. Jalani dengan rasa persahabatan, dengan sportivitas, dan berikan yang terbaik.
4: Menurutnya, keberadaan Ungke dan Momo diharapkan tidak berhenti pada gelar semata, tetapi mampu diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam memperkenalkan Sangihe kepada masyarakat luas. Melalui ajang ini, peserta juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi muda, sekaligus turut menjaga identitas dan nilai-nilai budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Dalam dibukanya ajang Ungke dan Momo Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti setiap tahapan dengan penuh semangat, menjunjung sportivitas, serta memberikan kemampuan terbaik hingga terpilih figur Ungke dan Momo yang mampu membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Gor Membara menjadi saksi sejarah event skala tingkat provinsi U19 digelar di Sangihe.
2: Karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara.
5: Menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sangihe, event skala tingkat provinsi Sulawesi Utara Kejurprov U19 digelar di Gor Membara Tahuna. Event ini merupakan salah satu kegiatan olahraga rutin yang bakal digelar setiap tahun dan ajang seleksi untuk persiapan Kejurnas dan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Kejurprov U19 Sulawesi Utara, Ferdinand Mangumbahang, dikonfirmasi RRI terkait kesiapan event tingkat provinsi tersebut. Mangumbahang menjelaskan bahwa Kejurprov Bola Voli U19 merupakan wadah untuk meningkatkan jam terbang atlet. Sebagai putra daerah, Mangumbahang berharap melalui event ini lahir talenta-talenta muda yang dapat diorbitkan ke depan. Bahkan ada yang mewakili Sulawesi Utara di ajang tingkat nasional bahkan dunia.
2: Karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara di tingkat Sulawesi Utara, tingkat nasional, atau kalau perlu di tingkat dunia menjadi wakil dari Indonesia. Sehingga saya memberanikan diri untuk mengajukan ke PBVSI Sulut untuk menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi U19. Sekaligus saya juga memberanikan diri untuk ketemu Pak Gubernur bertanya, bisa nggak saya melaksanakan turnamen dengan piala bergilir Pak Gubernur, dan beliau mengizinkan dan beliau antusias karena...
5: Sementara untuk persiapan panitia sendiri terus dimatangkan, di mana sejumlah tim atau klub bola voli dari seluruh daerah telah hadir meramaikan kejuaraan Provinsi Sulawesi Utara U19 yang dipusatkan di Gor Membara, Manente, Tahuna. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Romba Gerak Jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026.
6: Pan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik.
7: Dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026. Lomba gerak jalan tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Joy Adrian, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh siswa SD dan SMP, khususnya yang berada di wilayah Tahuna. Menurut JEU, lomba gerak jalan diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang baik, serta sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu memupuk semangat dan percaya diri pada siswa.
6: Jadi harapan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik. Dengan lomba gerak jalan ini, maka di dalamnya terpupuk disiplin, semangat, keberanian, percaya diri, sehingga anak-anak Sangihe itu tampil seperti semboyan kita, semangat kaya pantang menyerah.
7: Adapun rute lomba dimulai dari pendopo rumah jabatan bupati, bergerak ke arah kanan menuju Kelurahan Tidore, kemudian melintasi Kelurahan Tabuang hingga depan SKB dan berakhir kembali di pendopo. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kemerdekaan bukan sekedar warisan untuk dinikmati, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi melalui kerja nyata.
8: Bagi kita, mengisi kemerdekaan dapat diwujud melalui menjaga pintu gerbang negara. Mari bekerja dengan hati, bertindak dengan integritas, dan memberikan hasil yang nyata.
7: Kemerdekaan bukan sekedar warisan untuk dinikmati, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi melalui kerja nyata. Hal tersebut menjadi pesan penting oleh Penjabat Sekretaris Daerah Sangihe Yohanes Pilat saat membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Tahuna belum lama ini. Menurutnya, mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pengabdian, mulai dari menjaga pintu gerbang negara, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, membina warga binaan secara manusiawi, hingga menghadirkan solusi yang memberikan manfaat nyata. Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM diajak untuk bekerja dengan hati, bergerak dengan integritas, serta memastikan setiap tugas menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan negara.
8: Bagi kita, mengisi kemerdekaan dapat diwujud melalui menjaga pintu gerbang negara, memberikan pelayanan terbaik, membina warga binaan secara manusia, serta menghadirkan solusi dan manfaat bagi masyarakat. Mari bekerja dengan hati, bertindak dengan integritas, dan memberikan hasil yang nyata. Jangan hanya bangga menjadi bagian dari kementerian ini. Jadikan kementerian ini layak dibanggakan karena kerja, prestasi, dan integritas kita.
7: Semangat kemerdekaan diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak terhadap kedaulatan negara, tegaknya hukum, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada seluruh jajaran yang terus mengabdi di berbagai penjuru tanah air, termasuk mereka yang tetap bertugas pada hari kemerdekaan untuk menjaga perbatasan, memberikan pelayanan pengamanan satuan kerja, dan melindungi masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir. Penyandang disabilitas John Yanis berharap pemerintah daerah memperhatikan nasib kaum disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di situ banyak hal yang perlu memang pemerintah daerah harus realisasikan.
10: Pemerintah diminta memperhatikan pemenuhan hak kaum disabilitas. Pernyataan ini disampaikan John Yanis, penyandang disabilitas, ketika diwawancara RRI terkait HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006. Ia menyatakan pemenuhan hak kaum disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Menurutnya, dalam undang-undang tersebut banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah terhadap kaum disabilitas.
9: Terbaru juga ada PP Nomor 31 tahun 2026, itu tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Pemotongan biaya kurang lebih 20% untuk fasilitas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, tempat usaha. Ya, walaupun itu mungkin masih jauh dari harapan kami untuk diterapkan di daerah ini, karena kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman dari pusat, itu harus diberikan ini ke daerah. Apakah itu harus diterapkan dalam bentuk bagaimana?
10: Ia berharap pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas menjadi yang utama. Alasannya, karena dari sesama kaum disabilitas mempertanyakan data terpadu nasional ekonomi, banyak penyandang disabilitas yang belum masuk data tersebut. Kaum disabilitas Sangihe sangat berharap dinas sosial memperhatikan nasib mereka. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Ajang pemilihan Ungke Momo Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi generasi muda Sangihe untuk mengembangkan potensi. Gor Mambara menjadi saksi sejarah event skala tingkat provinsi U19 digelar di Sangihe. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang titik keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
0: Nih. Tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cahangon, penggembala, yondelalah, badai itu nggak jadi turun.
1: Gitu Pak. Ya wes aku tak melu.
2: Celeret tahun.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 se-Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub se-Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprof ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

Baik, selamat siang menjelang sore pendengar RRI Program Masa 1 Tahun. Salam jumpa kembali dalam Prodang Dutera kita. Kembali suasana aktivitas Anda akan ditemani dengan lagu-lagu persembahan dangdut sesuai dengan requestan Anda di 081255038009. Saat yang kami buka untuk pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada yang ingin bergabung dalam program acara Pro Dangdut kebersamaan kita sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Baik, pendengar, kita akan langsung saja sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat sore, Kodang Dangdut adalah.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Di Irfan Pak.
0: Dengan siapa?
1: Irfan.
0: Irman. Oh, baik, ini putusnya putus-putus, Irman. Irman di Parigi ya? Ya, silakan Irman. Halo Irman. Bisa cari posisi yang bisa bergeser sedikit. Ini jaringannya kurang baik. Modulasinya putus-putus. Oke, silakan.
1: Lagunya Roma Irama, Roma Irama. Darah Muda.
0: Darah Muda. Oke, kirim.
1: Ah, salamnya buatnya yang lagi siaran ya, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di acara, juga untuk semua sahabat yang lagi monitor di sore ini, RRI Tahuna, salam kompak. Karena jaringannya ini kurang bagus di sini.
0: Siap.
1: Iya. Untuk semuanya saja. Salam Prodanggo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Irman dari

0: Baik, setelah Irman di Parigi Foto, halo Bro Dangdut, selamat siang. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, siap. Bro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Ya, dengan Mama Iti.
0: Mama Iti. Baik, Mama Iti, silakan. Ini dengan Umi. Baik, terima kasih.
1: Terus tinggi semakin maju, penggemar kembali di mana saja berada, jalan sehat, jalan kerja, kata selalu.
0: Siap.
1: Tidak jauh.
0: Lagunya? Diamang sore. Oke, Mama Iti.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Mama Iti, silakan masih untuk Anda pendengar di kesempatan Produk Dot hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Halo, selamat siang Produk Dot.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Produk Dot. Bapak Udo di Torendan. Siap, Bapak Udo. Silakan.
2: Salam jawab Bapak Udo bertugas. Selamat bertugas. Sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Tadi ada Irman. Mateo. Dato Pak Arif Kuna. Astri. Semua Jongko Umar Berbandung. Apa salam dari Pak Udo.
0: Baik.
2: Pepe lagu Darah Biru.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa?
2: Darah Biru.
0: Darah Biru dari?
1: Darah Biru dari?
2: Tidak salah, dari Romai Rama.
0: Romai Rama juga?
1: Romai Rama.
0: Oke, nanti
2: ada,
0: di...
2: Ada itu lagu.
0: Saya lihat Darah Biru.
1: Darah Biru.
0: Oh, Maggie Z, oh, penyanyinya.
2: Ada.
0: Ada.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, yang baru saja monitor kami saat ini, kita dalam kebersamaan untuk Prodangdut. Satu lagi penelpon, setelah ini kita dengarkan lagu. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang Prodangdut, dan kita adalah kita.
0: Baik, ini dari Lubuk Timur, Asri.
1: Betul sekali.
0: Baik, silakan.
1: Mau rekis lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Video call aku.
0: Video call aku? Atau?
1: Siti Badriah.
0: Siti Badriah. Baik, ya. Saya cari, dikirim Asri. Kirim
1: salamnya ada Opa Melkis, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Ucuk, ada Merona di Medan, ada siapa lagi, Bapak Pandi, ada Nisa, Nova, Linda, ada Madi Ati, ada Meiti, Mahinal, Mo'awo, ada Mo'awo Arki, dan mau kering, dan kebisuan buat teman-teman yang tempat itu.
0: Baik.
1: Lagunya ada?
0: Siap, ada.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
1: Selalu, selamat sore.
0: Ya, sore juga Sri di Lubuk ya. Tahan dulu pendengar yang mau bergabung. Kita pending untuk line telepon. Kita akan dengarkan Rumah Irama Daerah Muda. Dilanjutkan persembahan dari Arvindo di Ambang Sore. Selamat menikmati suasana santai di saat ini. Yang request lagu ini, dua lagu ini, ada Irma di Pergi Motong sama Maiti di Bukit Timur.

0: Baik, pendengar, kita kembali sapa penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Ayo kawan-kawan, goyang bersama.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, dan saudara kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Pori Swat Biro.
0: Mama Pori Swat Biro. Baik.
1: Siapa nama Umi?
0: Iya.
1: Iya. Umi.
0: Silakan ya.
1: Jadi kurang ada coba ini ada bah telepon kalau tak sambung turun pi radio.
0: Mm-hmm.
1: Sekali Umi.
0: Baik.
1: Itu suara dari tanggal 26 nanti baru satu minggu ini ada suara pun kecil sekali.
0: Siap siap baik.
1: Iya bastoring begitu so Umi.
0: Ya baik.
1: Iya iya. Oke, mau kirim salam jauh Umi.
0: Buat siapa?
1: Kirim salam buat Om Umi yang lagi tugas, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Hai, terima kasih.
1: Yang mau lanjut yo, ada Mama Korei, ada Papa Pandi, Mama De Afi, Mama Faisan, Pak Unisa, apa kabar Pak Unisa? Lamanya nampak putih pun ini. Opa Bilgis, Opa Ucup, Boy Putra Makassar, Mayrona, Tarmisi, Astri, Mama Wawu, Wawu Nova, yang sama-sama aja Wawu, cinta pulang di rumah saya berada, semua dapat salam dari Mama Puri Suat.
0: Baik.
1: Jadi lagu, Wawu.
0: Lagu apa?
1: Air Tuban, Wawu.
0: Lagu apa?
1: Air Tuban dari...
0: Air Tuba.
1: Iya.
0: Oke, dicari nanti.
1: Oke, begitu jauh.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Oporiswat di biru. Oke, Mansur Eas Air Tuba.

0: Baik, kita kembali sama penelpon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, jelas sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan...
1: minta maaf ya, RRI-nya kok tidak sambung dan berbeda ini?
0: Halo, ini dengan siapa, di mana?
1: Dengan Fahmir Dinaha, maksudnya saya tanyakan RRI-nya pindah frekuensi?
0: Tidak, masih sama.
1: Belum, Bang.
0: Masih di 105. Sama 99,5.
1: Masih di situ ya?
0: Iya, masih sama.
1: Iya, minta maaf, soalnya kemarin ya, sudah ada. Kita kira sudah pindah.
0: Baik. Masih di frekuensi yang sama,
1: ya,
0: Pak.
1: Gue?
0: Siap.
1: Iya, cuma itu saya nanyakan, cuma itu.
0: Baik.
1: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, baik. Selamat siang juga menjelang sore. Kita masih dalam kebersamaan untuk Pro Dangdut. Silakan pendengar yang mau bergabung, berinteraksi di saat ini. Kita dalam program acara Pro Dangdut. Di 0812 5503 8009.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, pendengar nanti kita tinggalkan Ivan Vibra dengan Lastri mengantar di menit ke-45 lepas dari pukul 15. Baik, masih menunggu yang mau bergabung, masih ada waktu 15 menit ke depan pendengar untuk kebersamaan kita dalam Perudangdut.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar dari Pro 1, kita dengarkan lagu yang akan menuntaskan kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di sore hari ini. Dari Zaskia Gotik, Bang Jono. Tuntas kebersamaan kita dan terima kasih yang sudah bergabung. Kita jumpa di kesempatan esok dalam program acara yang sama. Tetap bersama dengan Pro 1, RRI Tahunan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: siapa bos?
1: Jadi.
2: Kini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2kali.bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Pinter?

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Pintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk mencegah gigi berlubang, bau mulut, dan infeksi. Edukasi lewat penyuluhan juga jadi bagian penting dalam penerapannya.
1: Puskesmas Tikala Kota Manado intens melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya sekedar menggosok gigi setiap hari. Anda perlu menerapkan beberapa cara, mulai dari memilih sikat gigi yang tepat, hingga berkonsultasi ke dokter gigi secara rutin. Cara tersebut juga terbukti mampu mengurangi resiko terkena penyakit gigi dan mulut. Dr. David Octavian menyebutkan, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan menggosok gigi 2 kali sehari, pola hidup sehat dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Selain dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut, kebiasaan yang baik ini juga dapat mencegah tubuh dari berbagai penyakit.
2: Kalau memilih sikat gigi, itu disarankan yang cari yang paling halus, yang extra soft. Kalau yang keras itu dia bisa merusak gusi, gusinya bisa luka. Dan kalau memilih sikat gigi, coba cari yang ujungnya membulat dan kecil agar bisa mencapai yang paling ujung. Kalau sikat gigi dengan ujungnya yang mengkotak dan besar, kan sampai ujung sudut mulutnya tidak kena, jadi tidak bersihnya tidak maksimal. Jadi pilihnya yang lembut dan ujungnya membulat. Serta kalau pakai odol atau pasta gigi, tidak perlu dioles semua sebesar-besar ini. Cukup sebiji jagung. Jagung saya cukup, tidak usah banyak-banyak, tidak usah rupa di iklan dan yang memang full satu bulu. Sebenarnya semua merek itu rata-rata sama, asalkan carinya yang ada kandungan berflornya. Berflor supaya membantu gigi itu tidak berlubang.
1: Dr. David menambahkan, ketika memilih sikat gigi, pastikan bulu pada sikat gigi yang kita pilih memiliki ujung yang kecil membulat. Jika sudah 3 bulan digunakan, sebaiknya mengganti sikat gigi tersebut. Kita juga disarankan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Hal ini untuk mendeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi, maupun rongga mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi asupan makanan bergizi seperti buah dan sayuran, serta minum air putih setidaknya sebanyak 8 gelas per hari. Diana Masi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Mulango saat ini terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau.
3: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Mulango mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air, terutama untuk konsumsi sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Mulango kini terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara bergiliran karena keterbatasan armada pengangkut air. Salah seorang warga Melintogubo, Kecamatan Sowa Selatan, Hartin Mouke, mengatakan kondisi sumur milik warga semakin memprihatinkan. Debit air terus berkurang hingga sebagian sumur tidak lagi menghasilkan air. Menurut Hartin, kondisi ini membuat warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan distribusi air bersih dari pemerintah menjadi salah satu sumber yang sangat diharapkan masyarakat selama kemarau.
4: Ini kan yang ada sekarang 3 loyang. Bisa mau pakai berapa lama itu, Ibu?
5: Paling cuma 2 hari habis.
4: Ngelohui?
5: 2 hari.
4: 2 hari.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Mulango, Ahril Yowan Babiongo, mengatakan krisis air bersih telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Penyaluran air dilakukan dengan sistem bergiliran dari satu desa ke desa lainnya.
6: Ini diprediksi bisa berkepanjangan. Mitigasi apa yang akan dilakukan ke depan jangka panjang?
7: Untuk kami Bone Belango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan ada armada untuk pengangkutan air.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Belango menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi. Dengan kondisi armada yang tersedia saat ini, setiap desa terdampak baru dapat memperoleh bantuan air bersih sekitar satu kali dalam sepekan. BPBD Bone Belango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat menghadapi dampak kemarau. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026.
9: Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026. Lomba gerak jalan tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Joy Adrian, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh siswa SD dan SMP, khususnya yang berada di wilayah Tahuna. Menurut JEU, lomba gerak jalan diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang baik, serta sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu memupuk semangat dan percaya diri pada siswa.
10: Jadi harapan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik. Dengan lomba gerak jalan ini, maka di dalamnya terpupuk disiplin, semangat, keberanian, percaya diri, sehingga anak-anak Sangihe itu tampil seperti semboyan kita semangkai gehaga, pantang menyerah.
9: Adapun rute lomba dimulai dari pendopo rumah jabatan bupati, bergerak ke arah kanan menuju Kelurahan Tidore, kemudian melintasi Kelurahan Tabuang hingga depan SKB dan berakhir kembali di pendopo. Jumel Johanis melaporkan.
0: Memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026.
9: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antar warga, serta membangun semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Ketua RT 10 sekaligus Ketua Panitia Julianus Dapamanis Lumeling kepada RRI menyampaikan, kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kekompakan warga melalui semangat gotong royong. Menurutnya, rangkaian perlombaan tersebut menjadi wadah memperkuat kebersamaan warga sekaligus menghadirkan hiburan dan kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara aktif.
11: Tanggal 15 Agustus, lomba lari 100 meter dari U6 sampai U7 dan sampai umum. Baru lomba bintang Vokalia kemarin tanggal 16. Baru ini lomba di seputaran lorong, cuma lorong tawa DP peserta. Kalau lomba lari dibuka untuk umum, jadi ada yang dari Salurang, ada yang dari Manitu.
9: Sementara Bendahara Panitia HUT RI ke-81, RT 10 Sawang Bendar, Kristianti Biasane, mengatakan kegiatan lomba tersebut juga merupakan perdana dan akan terus diselenggarakan di tahun-tahun yang akan datang.
12: Diharapkan ke depannya lagi, di tahun depan akan lebih memeriah lagi, karena pada kesempatan ini di tahun ini perdana kami di RT 10 bikin lomba seperti ini.
9: Perlombaan diawali dengan lari 100 meter pada tanggal 15 Agustus yang dibuka untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan lomba Vintang Vokalia pada 16 Agustus bagi seluruh warga di lingkungan RT 10. Rangkaian berikutnya menghadirkan lomba lari kelereng, gantung botol, makan kerupuk, cukur kelapa bagi pria menggunakan daster, serta permainan bola kaki menggunakan botol. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Telaut. Diduga tidak transparan menangani kasus indikasi korupsi, Kepala Desa Maririk, Kantor Inspektorat Kabupaten Telaut digeruduk massa. Warga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR, serta mendesak penonaktifan sang kepala desa.
13: Sejumlah warga Desa Mariri, Kecamatan Esang, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Telaut. Massa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mariri, Eji Padesenaen. Koordinator lapangan aksi, Estepanus Taaraungan, dan Petrus Tamawiwi menilai inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpan pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, massa mendesak Bupati Kepulauan Telaut Weli Tita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja inspektorat serta menonaktifkan Kepala Desa Maririk dari jabatannya.
14: Dijanjung oleh inspektorat transparansi pemerintah yang di pusat, yang memerintahkannya, mereka mengakui, mengikuti aturan bekerja, inspektorat janda, Kades Maririk janda.
15: Jadi memang kami nilai seperti itu. Mau hidup di mana kalau di tempat yang kabur?
13: Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuwo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.
16: Ini adalah instansi teknis yang menangani persoalan aktif dan aktif kepala desa. Untuk besaran TGR, sekali lagi untuk besaran TGR, sampai hari ini secara pribadi saya tidak mengetahui berapa jumlah besar.
14: Mantap!
16: Begini. Setiap hasil pemeriksaan, ujung-ujungnya itu dilaksanakan exit hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh tim pemeriksa. Karena tim pemeriksa saya tidak masuk pada tim pemeriksa, maka saya
14: ada serah terima kok.
13: Usai mendatangi inspektorat, massa melanjutkan aksinya di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Telaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kaset Intel, Ibtu Yeri Akarlo serta Kapolsek Melawane, Ibda Jemi R. Tipawael. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: siapa bos? Jadi
1: baik pendengar RRI Pro 1, masih bersama kita untuk tahunan sore ini menemani yang menjadi aktivitas Anda sebelum kami hadirkan persembahan religi islami mengantar persiapan kaum muslim dan muslimat untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib di hari ini.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 se-Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub se-Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada pukul 17.52 menit azan maghrib akan berkumandang dan kita dengarkan alunan selawat tarhim menanti azan maghrib dikumandangkan.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah, beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Pimpinan dan seluruh karyawan karyawati Radio Republik Indonesia Taman mengucapkan selamat menaikan salat maghrib kepada kaum muslim dan muslimat di kota Hunan dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan sampai sini juga saya temani Anda pendengar di kesempatan siaran hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Setelah ini Anda akan ditemani oleh Alfrinata Merindang. Saya pamit suara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah, beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI, di mana saja Anda berada, di menit ke-45 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Pro1 RRI Tahuna pendengar. Dan malam ini kami akan menghadirkan informasi olahraga untuk Anda, khususnya dari bulu tangkis ganda campuran Indonesia. Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Teisha Munggaran gugur di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026, kalah dari unggulan 13 asal Jepang Yuichi Shimogami Sayaka Hobara 13-21, 16-21. Bimo Prasetyo menjelaskan bahwa sepanjang pertandingan ia dan pasangan muda kehilangan fokus. Fokus tersebut acap kali hilang di poin-poin krusial. Bimo menilai secara permainan ia dan pasangan mampu menyeimbangi kemampuan Yuichi Sayaka, akan tetapi secara konsistensi mental Bimo Arlia masih kesulitan. Sementara menurut Arlia, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kekalahan ini, dari cara mainnya, fokusnya, bagaimana mengatasi poin-poin kritis, bagaimana cara mempertahankan keunggulan, dan kami juga harus menambah kekuatan tangan.

Masih dari ajang bulu tangkis, pendengar tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Tae lewat drama rubber game 19-21, 21-19, dan 21-11. Pertandingan berlangsung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jia Heng Jason Tae.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: 6 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama drama radio dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri, produksi RRI Tahuna.
1: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
2: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
3: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
2: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
3: Mati.
2: Jaringan?
3: Hilang.
2: Honor?
3: Masih seperti biasa.
2: Maksudnya?
3: Jauh dari harapan.
2: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
3: Soal apa?
2: Pulanglah.
3: Pulang?
2: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
3: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
2: Lalu?
3: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
2: Jadi, Bapak mau pulang?
3: Saya tidak tahu.

0: Setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
0: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
0: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
0: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
0: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
0: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
0: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
0: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas. Dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
3: Indonesia Merdeka!

Karena merdeka bukan sekedar bebas. Merdeka adalah ketika setiap anak memiliki kesempatan untuk bermimpi. Dan setiap guru yang mengabdi tidak merasa perjuangannya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

hatiku. Masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di malam hari ini, 31 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kita ikuti bersama mini drama produksi RRI Tahuna, kemudian juga ada beberapa lagu hiburan ya, yang tentunya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Kali ini pendengar RRI, kita masih lanjut dengan lagu-lagu hiburan hingga jelang pukul 20. Ada informasi juga sebentar dari portal resmi kami rri.co.id.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 se-Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub se-Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI menilai ketersediaan energi harus menjadi prioritas dalam penanganan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pasokan BBM dan LPG dinilai penting untuk memastikan distribusi logistik serta aktivitas masyarakat tetap berjalan. Ia menilai pasokan BBM sangat vital dalam penanganan tanggap darurat bencana. BBM diperlukan untuk mendukung transportasi, distribusi pangan, air bersih, serta kelancaran layanan publik di wilayah terdampak.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluar merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Jadi secara profesional itu?
11: Secara profesional, okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikomunikasikan?
11: Iya,
14: dikomunikasikan. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkontrak nyanyi 2017-18.
14: Oke.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya.
12: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fedwatch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah
21: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.

0: Teknologi Informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
1: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar RRI, demikian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Anda bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar RRI, setelah pesan-pesan yang berikut ini, kami akan hadir dalam rangkaian Kidung-Kidung Rohani mengisi program acara Mimbar Agama Kristen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

Yang mendengar RRI lagu dari Sari Simorangkir dengan judul Aku Percaya merupakan lagu terakhir untuk kebersamaan kita di Kidung-Kidung Rohani mengisi program acara Mimbar Agama Kristen di malam ini. Kita selanjutnya akan menantikan acara berikut. Pendengar akan hadir siaran langsung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberi ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPP RRI bekerjasama dengan Icon Studio Live akan menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival. Sehubungan dengan ini, pendengar RRI kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Freedom Jazz Festival. Anda juga bisa menonton ya melalui RRI Net untuk program acara ini dan YouTube RRI Net Official.

0: kopinya panas, diminum perlahan.
1: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
0: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
1: Tepuk tangan dong. Boleh ya, boleh ya.
2: Boleh lah, kita coba lagi nanti
1: ya. Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat, yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya. Yeah.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
1: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Mbak Ahmad Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada jer basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz di Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung. Ini
0: alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu. Oh. Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu. Main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, jadi sudah 2024 kali
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Suki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko. Karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Suki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... Musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia. Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: terima kasih saya ini.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya.
3: Betul silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan. Memang
3: yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: 120, alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus.
3: Ya, Agustus.
5: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak
3: Duki. Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: waduh
3: anak-anak
1: baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya.
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay.
1: Give it for Nisi Wardo on saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiela Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, In the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like top bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa, tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan waktu kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh, saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
3: jadi,
0: perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes, yes,
3: ada
0: yes.
3: Ada saya mengundang yes. Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi yep. Kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari

0: Oke, okay. Mbak Rihayah, syukur.
1: Dipakai apa ini Mbak Rihayah hari ini
0: Mbak
1: Mbak ya?
0: Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos, ya.
1: Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari ya? Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya.
0: Jadi kita
1: terancam punah untuk ya, pengrajin.
0: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan
1: ya,
0: ya manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
0: ya
1: ciri
0: itu
1: khas Palembang itu
0: ya,
1: songket emas.
0: Mungkin juga apa kayak Prada
1: ya,
0: ya
1: ada ya, pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Ya. Dekat ya, Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah, Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Banten.

0: Badui warna hitam yeah. dengan motif
1: Badui,
0: emas.
1: Badui yeah. kan di Banten ya, di yeah. provinsi Banten. Ya. Yeah.
0: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
1: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
0: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
1: Pending ya kombinasi. Nah, ya, yeah. kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
0: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia dan yeah. Sanggulnya ini cepol.
1: Ya, yeah, sanggul cepol, sederhana yeah. ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Putu Baru dan kebaya, ya? Oke. Okay. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
0: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
1: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi saluak laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
0: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
1: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul
0: katulistiwa. Nah, ini yang ya. Berikutnya.
1: Berikutnya, ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
0: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
1: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan.
0: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
1: Kakak, oke, okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
0: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
1: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
0: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
1: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
0: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana. Hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
1: Ya.
0: Ya, ya terima ya. Kasih ya. Mbak-mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then, the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRiNet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRi Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers. 1, 2, 3, 4.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama Festival Jazz dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar RRI kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz dan dapat juga dimonitor melalui aplikasi RRI Digital. Untuk menemani suasana malam Anda, mengantar Anda untuk beristirahat, kami menghadirkan lagu-lagu oldies hingga di menit ke-50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah dan akan dilanjutkan dengan renungan malam.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pada tahun 1867, hiduplah seorang ahli teknik kelahiran Jerman bernama John Augustus Rubling. Ia bermimpi membangun sebuah jembatan yang menghubungkan kota New York dan Long Island. Impian John tidak mendapat dukungan, bahkan ditertawakan oleh banyak temannya. Mereka menganggap proyek itu adalah ide yang paling gila dan impossible di zaman itu. Maka John pun hanya bisa berbagi impian dengan anaknya, Washington Rubling. Washington juga seorang ahli teknik. Ayah dan anak itu berjuang bersama untuk mewujudkan impian tersebut. Ketika proyek itu baru berjalan beberapa bulan, terjadi kecelakaan yang fatal. Sayangnya, karena pertolongan yang terlambat, John Rubling tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Washington, walaupun nyawanya selamat, tetapi mengalami cedera parah pada kepalanya yang mempengaruhi motoriknya. Washington menjadi lumpuh dan tidak mampu berbicara. Namun demikian, impian ayahnya tentang jembatan tidak pernah padam dalam pikirannya. Suatu hari, saat Washington terbaring tidak berdaya di tempat tidurnya, ia melihat cahaya matahari melewati jendela kamarnya, menyilaukan dan menyakitkan mata. Segera ditutupnya kelopak matanya, dan saat itu pula seakan Tuhan berbicara dengan pertanda, tiba-tiba muncullah sebuah kesadaran. Hari ini aku masih bisa menikmati indahnya kilau mentari. Artinya, Tuhan masih memberiku waktu untuk berbuat, dan aku sadar, aku tidak boleh menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia berkonsentrasi penuh dan berusaha untuk menggerakkan satu jarinya. Usaha yang dilakukan berulang-ulang dengan semangat dan konsentrasi penuh ternyata tidak sia-sia. Dia berhasil menggerakkan jarinya. Perlahan-lahan, Washington mampu membuat kode untuk berkomunikasi dengan istrinya Emily melalui satu jari itu. Walaupun begitu perlahan pada awalnya, dengan cara seperti itulah, Washington memberi petunjuk kepada Emily untuk melanjutkan pembuatan jembatan. Semua instruksi diberikan kepada Emily dan kemudian disampaikan lebih lanjut kepada para pekerjanya yang setia membantu mewujudkan impiannya. Begitu berulang-ulang. Mereka melalui berbagai kendala yang tidak sedikit jumlahnya. Butuh waktu panjang untuk berjuang dengan semua sisa kekuatan dan ketegarannya. Dan butuh waktu selama 13 tahun untuk mewujudkan impiannya. Akhirnya, pada tahun 1883, jembatan Brooklyn atau Brooklyn Bridge berdiri megah di kota New York, Amerika Serikat. Cerita di atas merupakan sebuah contoh bahwa pikiran positif dan perjuangan nyata mampu memegang erat mimpi dan bisa mewujudkan apa yang sekiranya tidak mungkin menjadi mungkin. Betapa luar biasanya kekuatan pikiran manusia. Pikiran manusia bisa membuat hidup menjadi sengsara atau bahagia, gagal atau sukses, biasa-biasa saja atau keluar biasa. Kalau kita mengikuti pikiran yang negatif, maka kehidupan kita isinya akan negatif pula. Hidup penuh kecemasan, pasif, ketakutan, dan kekurangan. Namun, jika kita mampu mengembangkan pikiran yang positif, optimis, dan senantiasa berpengharapan yang positif, serta punya komitmen tinggi dalam mewujudkan segala impiannya, maka kita akan hidup penuh gairah, syukur, gembira, sukses, dan bahagia setiap hari. Mari kita pilih hidup dengan pola pikir yang positif. Kita pilih hidup dengan aktivitas yang positif, sehingga kita bisa berkualitas, berguna bagi diri kita sendiri dan bagi banyak orang.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 19 Agustus 2026. Dan kita akan kembali bertemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Tahuna 20 Agustus 2026. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar, untuk rangkaian acara dari Pro 1 RRI Tahuna untuk hari ini, kami akan awali dengan Mutiara Pagi. Akan hadir terlebih dahulu lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk menemani suasana pagi Anda membuka hari ini. Dan pendengar, setelah itu akan dilanjutkan dengan firman Tuhan di acara Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo. Dan pendengar RRI, pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Anda juga bisa mengikuti informasi dalam Lintas Nusa Utara Pagi untuk edisi siar kami di hari ini, dilanjutkan dengan rangkaian laporan dari reporter RRI di lapangan hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk kebersamaan kita di hari ini juga pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan hadir acara Kopi Pagi di mana Anda bisa berbagi pendapat dan opini terkait pelayanan publik. Dan pendengar RRI, untuk informasi akan hadir juga berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas warta berita pukul 8 akan hadir informasi cuaca pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah langsung dari BMKG Naha. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dialog interaktif akan hadir hari ini dengan mengangkat topik seputar Sangihe mulai mengalami kekeringan dan krisis air bersih dampak El Nino. Dan saya Herlin akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian musik dan informasi pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan operator Caleb Lukas. Mengawali Kidung-Kidung Rohani pendengar, kami hadirkan persembahan dari Frankie Sihombing.
1: Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Ya, mendengar satu lagu terakhir untuk Kidung Rohani pagi ini sebelum kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayu. Satu lagu terakhir pendengar, kita akan dengarkan dari Mike Mohede dengan lagunya yang berjudul Tuhan Dengar Doaku.

0: Baik, pendengar RRI, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayu.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kita jumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi. Di pagi ini, ruangan yang dipersiapkan pihak RRI Tahuna bagi kita, khususnya umat Kristen, untuk kita sama-sama boleh menikmati firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa, kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah melewati malam yang telah berlalu, pagi hari ini kami disempatkan Tuhan bangun dan boleh menikmati firman-Mu. Ini kami ya Tuhan yang merindukan akan firman-Mu, berkati kami sekalian ini supaya lewat firman-Mu kami boleh menikmati ada berkat Tuhan dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kami hari demi hari untuk kami mau semakin setia dan taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini hamba-Mu, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur dan sambut firman-Mu. Kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini saya ambil satu pembacaan dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perikop diterangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya bacakan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Puji Tuhan. Pendengar

0: Ere yang diberkati oleh Tuhan. Saya coba memberi tema renungan di pagi hari ini. Sederhana tapi tidak mudah. Membaca Injil Lukas pasal 5 ini, kita dapat ikuti di sana ada sebuah pernyataan dari Simon Petrus yang telah kita baca, yang cukup menarik untuk kita pelajari. Sebab ketika itu Simon, si nelayan yang telah semalam-malaman menjaring ikan, tapi hasilnya nihil, ketemu dengan Yesus dan Yesus memakai perahunya. Ketika di pagi itu Yesus datang ke pantai, Yesus naik ke perahu Simon, lalu mengajarkan firman Tuhan pada masyarakat yang ada di waktu itu, pada orang-orang yang ada di waktu itu. Simon tentunya ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Di mata Simon, saat itu mungkin Simon melihat Yesus sebagai seorang rabi yang bijak, sebagai seorang guru yang bijaksana. Tapi saat Yesus meminta Simon untuk kembali menjala, dalam pikiran Simon, tunggu dulu. Sebab Simon sebagai seorang nelayan senior, di saat itu dia tahu persis kapan waktu untuk menangkap ikan. Dan selama ini, menangkap ikan itu dilakukan di malam hari. Sang Rabi mungkin hebat dalam mengajar firman Tuhan, itu menurut Simon. Tapi soal menangkap ikan, sang guru itu bahkan tidak tahu kapan waktu terbaik untuk menangkap ikan, sehingga menyuruh menangkap ikan di waktu hari telah siang. Namun, meskipun demikian, Simon tidak lantas berdebat. Ini hal yang patut kita pelajari dari pribadi Simon. Simon hanya mengutarakan betapa mereka telah bekerja keras sepanjang malam yang telah berlalu, tapi tidak mendapat ikan, atau dengan kata lain, tidak berhasil. Namun, ada sepotong kalimat yang diungkapkan oleh Simon di kala itu yang sangat memberkati kita. Apa kata Simon? Kita baca ayat yang telah kita baca tadi. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Puji Tuhan. Pendengar RR yang diberkati oleh Tuhan, perintah Yesus ini memang mudah saja dilakukan. Dia mudah dikerjakan oleh Simon. Sekedar bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala, itu adalah hal yang mudah karena itu adalah pekerjaan Simon setiap hari. Namun yang sulit adalah melawan pemikirannya sendiri. Sebab menurut pikirannya, menurut pikiran Simon, bahwa menangkap ikan itu bukan saat hari sudah siang terang benderang. Menurut pengalamannya, pekerjaan itu menangkap ikan biasanya dilakukan pada malam hari. Itu pun ia sudah kerjakan. Bahkan dia berkata telah bekerja dengan keras, namun tidak mendapat hasil apa-apa, atau dengan kata lain, tidak mendapat ikan. Namun untunglah Simon saat itu taat pada apa yang diperintahkan oleh Yesus, sehingga ia pun melihat mujizat. Begitu banyak ikan yang diperoleh, bahkan sampai jalannya koyak. Perahu mereka hampir tenggelam menampung ikan yang mereka dapatkan. Puji Tuhan. Pendengar RRI diberkati oleh Tuhan. Bukankah kejadian seperti ini juga nyatanya sering kita alami? Dalam hidup bersama Kristus, dalam pengiringan kita, dalam kekristenan kita, seringkali pertanyaannya bukan apakah kita mampu, tapi apakah kita mau. Dalam arti kata, kita mau menuruti apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab sesungguhnya perintah Yesus seringkali tidak sulit sesungguhnya. Hanya saja itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Menolong orang yang pernah menyakiti kita, bahkan menyakiti sampai habis-habisan, bukan soal menolongnya yang sulit. Yang sulit adalah melawan rasa benci yang menghalangi kita untuk menolong orang itu. Demikian pun membaca firman Tuhan itu tidak sulit. Tetapi yang sulit adalah melawan rasa malas kita untuk membaca firman Tuhan tiap hari. Bercerita tentang Kristus itu tidak sulit. Setiap hari kita bercerita banyak hal tentang Yesus juga ada di dalamnya. Tetapi yang sulit adalah melawan rasa malu atau menganggap hal itu tidak terlalu penting. Maka di kesempatan di pagi hari ini, pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan, jika yang selama ini menghalangi kita melakukan firman Tuhan nyatanya adalah kemauan atau diri kita sendiri, maka kini kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu marilah kuasai dan tundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Kuasai pikiran, perasaan, dan hati kita, dan kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan dengan kita mau tunduk pada ajaran-ajaran firman-Nya. Perintah Tuhan sering terasa sulit bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak mau melakukannya. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, semoga renungan di pagi hari ini dapat menolong kita, meneguhkan kita, bahkan membawa kita pemahaman yang lebih lagi ke depan, agar kami Tuhan tuntun dan kita semua ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak mampu melakukannya sendiri, mari kita mohon biar Roh Kudus teguhkan kita sekalian. Kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kembali Tuhan boleh sempatkan kami untuk makan sedangkan dengan Tuhan dari firman-Mu. Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing, Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Dan kepada Tuhanlah kami bawa hidup kami, bahkan beban hidup kami. Mudah kami untuk membaca firman-Mu, namun melakukannya dalam hidup ini banyak kali terasa berat. Olehnya kami mohon Tuhan, teguhkan kami, Roh Kudus kuatkan kami, dan jadikan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi penguatan bagi kami sekalian. Kalau Tuhan boleh menolong Simon, kami pun percaya Tuhan pun, Tuhan yang sama dapat menolong kami untuk keluar dari kesulitan-kesulitan kami, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu boleh makan tempat di tanah hati yang baik, dalam hati kami masing-masing, memberkati kami dan bawa kami hari-hari akan datang. Kami mau semakin setia dan percaya kepada ajaran-ajaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat mengerjakan semua itu turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Di akhir doa ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Beberapa hari kemarin kami boleh memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kami yang tercinta ini, boleh beliau usia yang ke-81 tahun. Kami berdoa Tuhan, sebagai warga masyarakat, kiranya Tuhan terus memberkati negara kami, situasi kondisi yang ada sekarang ini, Tuhan juga yang tahu. Kami mohon Tuhan petunjuk-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami ada dalam penguasaan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik pada waktunya, dapat mendatangkan kesejahteraan bagi kami warga masyarakat, dan ada ucapan syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami warga masyarakat yang ada, Tuhan, berikan kami juga hati yang setia dalam mengabdi kepada bangsa negara kami, dalam mengemban tugas bersama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh merasakan bangsa dan negara kami ada dalam pemberkatan dan perlindungan Tuhan sepenuhnya. Cara khusus bagi kami daerah Kabupaten Pulauan Sangihe, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah ini, Tuhan, dari tingkat kabupaten sampai di tingkat lurah, kampung, RT, RW, semuanya ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Baik warga masyarakat, baik pemerintah daerah, semuanya ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Ada roh kesehatian, roh yang saling mengasihi, sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan di daerah kami terpelihara, aman dalam lindungan Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, bencana alam, wabah penyakit, niatan orang jahat, Tuhan, halaukan semua demi kuasamu, sehingga daerah kami terus terpelihara, aman dalam lindungan Tuhan. Akan pemerintah kami anugerahkan roh hikmat, kemampuan dari Tuhan, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar, semua seturut dengan kehendakmu. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Juga kami berdoa, Tuhan, bagi pimpinan, staf, para pegawai yang ada di lingkungan kantor RRD Tahuna, diberkati kiranya para hamba-Mu ini, ya Tuhan, dengan keluarga masing-masing. Kiranya semua ada dalam pelindungan Tuhan, sehat kuat Tuhan anugerahkan, hikmat Tuhan anugerahkan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik. Kami warga masyarakat boleh menikmati pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Ini syukur kami kepada-Mu, mengucap syukur, kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terus berkati kita semua dengan firman-Nya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.
1: Baik pendengar RRI, demikian kita telah mengikuti bersama Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Gideon Tandayu. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan kembali Kidung Rohani hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah sebelum kita ikuti informasi dalam Lintas Nusa Utara. Mari beri

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk kebersamaan kita selanjutnya, pendengar RRI, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti informasi dalam Lintas Nusa Utara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Sudah mulai krisis dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air di beberapa tempat.
2: Karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara.
3: Inilah warta berita Kamis 20 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Imbas bencana El Nino yang berkepanjangan, sejumlah wilayah di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Timur serta Tabukan Utara krisis air bersih. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Direktur Perumda Ake Ubanua, Teguh Prahara Salainti, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya baik pendengar, kami sudah bersama dengan Direktur Perumda Ake Ubanua, Teguh Prahara Salainti. Kita tahu bersama bahwa saat ini di sana terjadi bencana El Nino. Ya Pak Dir, apakah ini berdampak dengan bencana ini terjadi krisis air di Perumda Ake Ubanua, Pak Direktur?
1: Sudah mulai krisis dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air di beberapa tempat.
4: Di mana Pak?
1: Sudah lumayan, sudah cukup.
4: Di Tahuna atau di...
1: Kalau untuk sementara kan, kalau Tahuna itu seputaran Suataloara dan Tapuang. Tapi luar kota itu kan Karasu ke sudah bersuara juga dan di Mangan itu selatan.
4: Nah, upaya dari Perumda, Ake Ubanua, seperti apa untuk mengatasi krisis air ini Pak?
1: Ya, memang kita upaya pertama kita sudah berusaha untuk menambah armada. Kelemahan kita cuma armada memang. Armada yang beroperasi kan cuma satu mobil tangki sementara permintaan cukup banyak di kota Tahuna, sehingga upaya yang kami lakukan juga kerjasama dengan PUPR kebetulan mendapat bantuan satu unit kendaraan mobil tangki dan BPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kebetulan mereka juga punya mobil tangki dan kita bagi tugas air kita siapkan, silakan mengambil secara gratis itu Pak.
4: Pak Dir, untuk menghubungi kemana dari pihak-pihak kecamatan?
1: Kalau di Tahuna kita memang langsung saja ke kantor. Biasanya kita kan punya akun Ake Ubanua Melayani.
4: Oh iya.
1: Bisa masuk di situ, iya.
4: Siap.
1: Tapi selama ini sudah dilayani Pak, bukan baru melayani. Sudah sementara melayani sekarang. Sudah sementara melayani untuk daerah yang terdampak.
4: Iya. Baik, makasih Pak Dir.
1: Kasih.
4: Ya, pendengar demikian wawancara kami dengan Teguh Salainti, Direktur Perumda Ake Ubanua. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Ajang pemilihan Ungkek Momok Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi generasi muda Sangihe untuk mengembangkan potensi.
5: Tapi yang paling penting dari seluruh anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalianlah yang berani berdiri dan ada di sini hari ini.
6: Opening ceremony ajang Ungke dan Momo Sangihe pada Rabu 19 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang pemilihan figur ikon daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, wawasan, dan kepedulian terhadap daerah. 19 orang peserta nantinya akan mengikuti berbagai tahapan penilaian yang menguji pengetahuan, kepribadian, kemampuan, berkomunikasi, hingga wawasan mengenai budaya, pariwisata, dan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, SEMM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keberanian para finalis Ungke dan Momo Sangihe yang sudah mau ikut kegiatan ini. Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadikan pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri.
5: Tapi yang paling penting dari seluruh anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalianlah yang berani berdiri dan ada di sini hari ini. Artinya kalian 19 orang sudah berani untuk maju, berani untuk tampil, berani diuji, berani menunjukkan kemampuan kalian. Maka dari itu, saya ingin kalian menjalani seluruh proses ini dengan rasa jangan takut kalah. jangan minder, jalani tahapan ini dengan rasa ingin belajar, jalani dengan rasa persahabatan, dengan sportivitas, dan berikan yang terbaik.
6: Menurutnya, keberadaan Ungke dan Momo diharapkan tidak berhenti pada gelar semata, tetapi mampu diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam memperkenalkan Sangihe kepada masyarakat luas. Melalui ajang ini, peserta juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi muda, sekaligus turut menjaga identitas dan nilai-nilai budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Dalam dibukanya ajang Ungke dan Momo Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti setiap tahapan dengan penuh semangat, menjunjung sportivitas, serta memberikan kemampuan terbaik hingga terpilih figur Ungke dan Momo yang mampu membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Gor Membara menjadi saksi sejarah event skala tingkat provinsi U19 digelar di Sangihe.
2: Karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara.
7: Menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sangihe, event skala tingkat provinsi Sulawesi Utara ke Jurprov U19 digelar di Gor Membara Tahuna. Event ini merupakan salah satu kegiatan olahraga rutin yang bakal digelar setiap tahun dan ajang seleksi untuk persiapan ke Jurnas dan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Kejurprov U19 Sulawesi Utara, Ferdinand Mangumbahang, dikonfirmasi RRI terkait kesiapan event tingkat provinsi tersebut. Mangumbahang menjelaskan bahwa Kejurprov Bola Voli U19 merupakan wadah untuk meningkatkan jam terbang atlet. Sebagai putra daerah, Mangumbahang berharap melalui event ini lahir talenta-talenta muda yang dapat diorbitkan ke depan. Bahkan ada yang mewakili Sulawesi Utara di ajang tingkat nasional bahkan dunia.
2: Karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara di tingkat Sulawesi Utara, tingkat nasional, atau kalau perlu di tingkat dunia menjadi wakil dari Indonesia. Sehingga saya memberanikan diri untuk mengajukan ke PBVSI Sulut untuk menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi U19. Sekaligus saya juga memberanikan diri untuk ketemu Pak Gubernur bertanya, bisa nggak saya melaksanakan turnamen dengan piala bergilir Pak Gubernur, dan beliau mengizinkan dan beliau antusias karena.
7: Sementara untuk persiapan panitia sendiri terus dimatangkan, di mana sejumlah tim atau klub bola voli dari seluruh daerah telah hadir meramaikan kejuaraan Provinsi Sulawesi Utara U19 yang dipusatkan di Gor Membara Manente Tahuna. Anton Lahaube melaporkan.
3: Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Lomba Gerak Jalan Tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026.
8: Pan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik.
9: Dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Lomba Gerak Jalan Tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026. Lomba Gerak Jalan Tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Joy Adrian, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh siswa SD dan SMP, khususnya yang berada di wilayah Tahuna. Menurut JU, Lomba Gerak Jalan diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang baik, serta sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu memupuk semangat dan percaya diri pada siswa.
8: Jadi harapan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik. Dengan lomba gerak jalan ini, maka di dalamnya terpupuk disiplin, semangat, keberanian, percaya diri, sehingga anak-anak Sangihe itu tampil seperti semboyan kita, semangat kayak gitu, pantang menyerah.
9: Adapun rute lomba dimulai dari pendopo rumah jabatan bupati, bergerak ke arah kanan menuju Kelurahan Tidore, kemudian melintasi Kelurahan Tapuang hingga depan SKB dan berakhir kembali di pendopo. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kemerdekaan bukan sekedar warisan untuk dinikmati, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi melalui kerja nyata.
10: Bagi kita, mengisi kemerdekaan dapat diwujud melalui menjaga pintu gerbang negara. Mari bekerja dengan hati, bertindak dengan integritas, dan memberikan hasil yang nyata.
9: Kemerdekaan bukan sekedar warisan untuk dinikmati, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi melalui kerja nyata. Hal tersebut menjadi pesan penting oleh Penjabat Sekretaris Daerah Sangihe Yohanes Pilat saat membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Tahuna belum lama ini. Menurutnya, mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pengabdian, mulai dari menjaga pintu gerbang negara, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, membina warga binaan secara manusiawi, hingga menghadirkan solusi yang memberikan manfaat nyata. Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM diajak untuk bekerja dengan hati, bergerak dengan integritas, serta memastikan setiap tugas menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan negara.
10: Bagi kita, mengisi kemerdekaan dapat diwujud melalui menjaga pintu gerbang negara, memberikan pelayanan terbaik, membina warga binaan secara manusia, serta menghadirkan solusi dan manfaat bagi masyarakat. Mari bekerja dengan hati, bertindak dengan integritas, dan memberikan hasil yang nyata. Jangan hanya bangga menjadi bagian dari kementerian ini. Jadikan kementerian ini layak dibanggakan karena kerja, prestasi, dan integritas kita.
9: Semangat kemerdekaan diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak terhadap kedaulatan negara, tegaknya hukum, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada seluruh jajaran yang terus mengabdi di berbagai penjuru tanah air, termasuk mereka yang tetap bertugas pada hari kemerdekaan untuk menjaga perbatasan, memberikan pelayanan

0: dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Di situ banyak hal yang perlu memang pemerintah daerah harus realisasikan.
1: Pemerintah diminta memperhatikan pemenuhan hak kaum disabilitas. Pernyataan ini disampaikan John Yanis, penyandang disabilitas, ketika diwawancara RRI terkait HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006. Ia menyatakan pemenuhan hak kaum disabilitas diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Menurutnya, dalam undang-undang tersebut banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah terhadap kaum disabilitas.
0: Terbaru juga ada PP nomor 31 tahun 2026, itu tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Pemotongan biaya kurang lebih 20% untuk fasilitas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, tempat usaha. Ya, walaupun itu mungkin masih jauh dari harapan kami untuk diterapkan di daerah ini, karena kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman dari pusat, itu harus diberikan ini ke daerah. Apakah itu harus diterapkan dalam bentuk bagaimana?
1: Ia berharap pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas menjadi yang utama. Alasannya, karena dari sesama kaum disabilitas mempertanyakan data terpadu nasional ekonomi, banyak penyandang disabilitas yang belum masuk data tersebut. Kaum disabilitas Sangihe sangat berharap dinas sosial memperhatikan nasib mereka. Alexander Lengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Imbas bencana El Nino yang berkepanjangan, sejumlah wilayah di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Timur serta Tabukan Utara krisis air bersih. Gor Membara menjadi salah satu saksi sejarah event skala tingkat provinsi U19 digelar di Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

0: Laporan terkini.
1: Pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, laporan terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander?
2: Iya, selamat pagi Erli, Nila juga mendengar. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana memang sampai saat ini masih sepi. Ya, masih sepi apa sebab? Karena aktivitas kepelabuhanan sementara dipindahkan ke Pelabuhan Peta, di samping ada kapal tol laut, juga saat ini aktivitas rehabilitasi dermaga pelabuhan Tahuna sementara berlangsung. Memang progres pekerjaan ya ini cukup maju ya. Ini sudah mulai pengecoran plat lantai ya di bagian timur ya dari pelabuhan Sentara Tahuna ini. Dan informasi dari PLT KPP Sentara Tahuna, Pak Menteri Pelenewan, kami konfirmasi kemarin untuk aktivitas normal di pelabuhan Sentara Tahuna untuk kapal malam di kapal sabuk akan berlangsung nanti hari Sabtu. Ya, hari Sabtu pagi sudah seperti semula aktivitas di pelabuhan Sentara Tahuna. Ini mulai kapal malam ya, juga kapal sabuk Santara akan kembali beraktivitas di dermaga pelabuhan Tahuna, tepatnya di pelabuhan kargo di mana sekarang ditempati oleh kapal tol laut Logistik Nusantara 2. Itu yang dapat kami sampaikan kepada para pendengar ya. Kami konfirmasi kemarin dengan PLT Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kesua Tahuna, Pak Mehdi Pelenewen, bahwa aktivitas kembali di Pelabuhan Nusantara Tahuna akan berlangsung pada hari Sabtu pagi. Sekali lagi, sementara di Pelabuhan Peta sampai hari Jumat dan hari Sabtu pagi sudah normal di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Cuaca sangat cerah, lalu sangat teduh, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Erli.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, mendingan Rere sebelum lanjut dengan lagu dari Semi Simorangkir berjudul Jatuh Cinta yang dirilis tahun 2014. Pendengar, kita ke informasi dari dunia olahraga di rri.co.id. Celtic menang 3-0 atas LSK pada leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions UEFA di Celtic Park. Gol Benjamin Nygren dan 2 gol Camilo Duran memastikan kemenangan kandang Celtic Kamis dini hari 20 Agustus 2026. Informasi lain pendengar, putaran pertama The Indonesia Pro Am present by Kombipar Enomura dimulai pada 19 Agustus 2026 dengan menampilkan 98 tim. Setiap tim terdiri atas seorang profesional dan seorang amatir yang bertanding bergantian di Gunung Gelis Country Club. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selanjutnya, kita bergabung di acara Kopi Pagi.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

Ya, pendengar RRI, kita di program acara Kopi Pagi untuk edisi siar kami di hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Untuk pendengar RRI yang ingin bergabung, menyampaikan pendapat atau opini terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bisa melalui 0812-5503-8009 untuk acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini. Saya Herlin dan rekan saya Mila yang bertugas pagi ini di program acara Kopi Pagi. Untuk Anda hubungi ya di 0812-5503-8009. Untuk Anda yang mungkin baru saja mengawali aktivitas di hari ini, pendengar RRI, selamat pagi buat semuanya. Tetap semangat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Kami awali kebersamaan di program acara Kopi Pagi dengan satu lagu daerah.

0: Iya, pendengar RRI, 9 menit lewat dari pukul 7 pagi. Kita masih di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, sesi yang kedua ya. Setelah tadi sesi pertama, untuk sesi kedua ini masih dibuka di 0812-5503-8009. Bagi pendengar RRI yang ingin bergabung bersama kami di hari ini. Iya, pendengar 0812-5503-8009 sudah kami buka untuk saat ini. Bagi yang ingin bergabung silakan ya, baik itu dari telepon kemudian juga dari WA. Untuk yang ingin gabung di studio ada Wow Herlin, ada juga Mila yang bertugas di gatekeeper untuk pagi ini. Pendengar, ada rekan operator Bung Kaleb juga, Bung Kaleb Lukas yang bertugas bersama kita untuk tim Halo, mohon maaf, Kopi Pagi maksud kami. Baik, sudah ada yang bergabung di WA. Untuk penelpon pertama kita ada Pak Julian. Halo, selamat pagi.
1: Sudah ada yang bergabung. Ya.
0: Baik, Pak Julian Polohindang ini ya.
2: Iya betul, Mbak.
0: Baik, silakan Pak Julian.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Julian. Bisa mendengar suara kami?
2: Ya, bisa.
0: Baik, silakan opininya bisa, Pak Julian.
2: Iya. Selamat pagi. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang tinggi buat RRI, ya, radio kesayangan warga masyarakat Sangihe. Saya mungkin perdana untuk interaksi pagi ini.
0: Baik.
2: Jadi itu motivasi dari perkenalan saya tadi malam dengan karyawan-karyawan RRI di Tahuna. Tidak secara sengaja saya berkunjung ke RRI Tahuna. Dan saya merasa senang karena saya juga penggemar RRI. Sudah lama, cuman mungkin baru tadi malam sempat mengunjungi kantor pusat RRI. Jadi di Kopi Pagi ini, ya, ada sedikit saya mau sharing dengan RRI. Dalam beberapa hari yang lalu, saya berada di rumah sakit Umum Liung Kendage Tahuna menjaga orang sakit, dan ada hal yang saya perlu usulkan ke pihak-pihak yang berwajib di rumah sakit Tahuna, yaitu tentang kurang lancarnya air di sal lama. Kan ada sal baru di rumah sakit baru, orang jaga bilang. Di Salama itu saya keluhkan karena waktu itu saya beberapa hari di situ. Itu air di Salama itu kurang lancar, Mbak.
0: Oke. Rumah sakit lama ya, bukan di gedung yang baru.
2: Iya, jadi bukan di gedung baru, di rumah sakit lama.
0: Oke, baik.
2: Ya, jadi kendalanya apa? Pasien-pasien di situ mengeluh air itu tidak lancar. Artinya air jalan hanya 1 jam. Itu jalan dari jam pagi jam 9 sampai jam 10. Sesudah itu tidak jalan. Dan nanti jalan lagi besoknya jam 9 sampai jam 10. Sehingga sudah jelas kan pasti akan kehabisan air pasien-pasien di situ. Apalagi kan yang dirawat itu anak-anak ya. Jadi pengakuan pasien di situ, itu sampai mencuci piring itu beli aqua, kasihan mereka di situ beli aqua. Ini jelas itu saya posting dan ada di Dimensi Pembangunan juga saya sudah posting di akun saya pribadi juga ada itu. Dan muncul komentar-komentar yang baik, yang apa namanya, yang memberi apresiasi dengan postingan saya. Tetapi ada satu orang yang memposting saya lewat Dimensi, saya katanya menyebarkan hoax, ya, memberi keterangan tidak benar, padahal video itu kan live, saya live. Ya, jadi mungkin Itu saja Mbak, dari saya.
0: Itu kira-kira ya, tanggal berapa Pak Julian?
2: Tanggal-tanggal sebelum proklamasi.
0: Sebelum 17 hari Agustus.
2: Hari Jumat minggu lalu. Ya, sampai hari Sabtu. Sampai hari saat proklamasi itu. Sampai sesudahnya juga 18 saya ambil pasien sudah sembuh.
0: Baik.
2: Begitu. Tetapi kejadian itu jauh sebelum mereka pengakuan mereka sudah juga seperti itu di rumah sakit. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tadi malam saya di rumah sakit Lingko Daga juga di Sal Dahlia. Pengakuan mereka yang ada ibu yang mengalami pendarahan. Pengakuannya di situ pun begitu, Mbak. Sampai tadi malam. Nah, ini saya masalah ini saya kedepankan supaya ada pihak yang bisa juga pihak-pihak terkait itu dapat memperbaiki fasilitas ya sarana di rumah sakit itu.
0: Di sal anak rumah sakit ya, lama Pak ya?
2: Iya, di sal lama khususnya. Kalau di sal baru tidak apa-apa. Jadi waktu beberapa hari saya menjaga pasien di situ, saya kalau buang air atau mandi saya turun ke sal baru, gedung baru.
0: Oke, ya. Baik.
2: Masih syukur waktu itu ada kendaraan saya. Kalau tidak ada kendaraan kan repot, Pak. Kalau jalan kaki naik turun.
0: Baik,
2: seperti itu. Kiranya yang terkait dapat memperhatikan.
0: Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Pak Julian sudah bergabung bersama kami.
2: Siap.
0: Selamat pagi.
2: Sama-sama, Mbak. Pagi.
0: Iya, pendengar RRI ini dari Kaluwatu, Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan ada Pak Julian Polohindang yang bergabung bersama kita. Ini pengalaman menjaga pasien di rumah sakit, tepatnya rumah sakit lama di sal anak. Untuk air di sana tidak jalan, tepatnya jalan tapi di jam tertentu saja, pukul 9 sampai pukul 10 setiap harinya. Bahkan para penjaga pasien di sana ini mencuci piring dengan membeli air kemasan begitu ya. Pak Julian juga sempat posting ini di media sosial dari Pak Julian sendiri di Facebook, tepatnya live di Facebook tentang keadaan ini. Itu di kisaran hari Jumat, berarti ini kalau Jumat sebelum 17-an itu di tanggal 14 ya, Jumat tanggal 14 sampai tanggal 18 Pak Julian menjaga pasien di sana mengalami pengalaman ini. Terima kasih Pak Julian Polohindan telah bergabung bersama kami. Dan untuk pendengar RRI yang lain silakan bisa di 0812-5503-8009 bagi pendengar RRI yang ingin menyampaikan pendapat atau keluhan seperti tadi dari Pak Julian ya, tapi dengan tentunya kritik saran membangun dengan kata-kata yang sopan juga, kemudian bisa kami pahami dengan baik di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk Anda yang mungkin hanya melalui pesan saja atau lewat chat di WA, harap mengirimkan pesan yang jelas ya pendengar RRI, tidak disingkat-singkat agar kami bisa paham, terlebih juga pihak terkait atau mungkin Anda menuju ke dinas begitu, dinas terkait ini bisa memahami apa-apa yang menjadi opini Anda, apa yang menjadi pendapat Anda, apa yang menjadi saran Anda terkait pelayanan publik. Baik, pendengar RRI sudah ada yang ada yang ingin melapor ya. Ini reporter RRI di Tahuna Barat bersama Anton Lahoba.
3: Ya, baik.
0: Ya, silakan Anton.
3: Saat ini saya berada di Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini untuk pelaku-pelaku usaha, khususnya yang berada di wilayah Tahuna Barat, mereka sudah dengan kesibukannya untuk menjual hasil pertanian mereka maupun untuk menampung hasil nelayan di wilayah Tahuna Barat. Dan yang terpusat di Pasar Kilat maupun khususnya secara door-to-door untuk ikan di pagi hari ini. Dan Begitu juga yang para pelaku usaha yang membangun lapak atau tempat jualan di bawah-bawah jalan di wilayah Tahuna Barat yang mereka juga sudah melakukan aktivitas sejak beberapa jam yang lalu dengan menjual bermacam-macam kebutuhan mulai dari sayur-sayuran dan kebutuhan rempah-rempah di bagi masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan ini juga menjadi salah satu usaha mereka untuk membantu mencukupi kebutuhan setiap hari oleh masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar, untuk aktivitas kebersihan pagi hari ini, para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini sebagian besar sudah melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah dengan menggunakan armada roda 3 yang dimiliki setiap kelurahan. Dan pagi hari ini terlihat memang sudah tidak ada lagi sampah yang biasanya masyarakat tempatkan di depan jalan atau depan rumah di setiap kelurahan dan kemudian diangkut oleh para petugas kebersihan yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan setempat untuk memastikan kebersihan lingkungan wilayah. Dan untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini, terutama sekolah-sekolah sudah memulai dengan kegiatan belajar mengajar setelah melakukan apel di setiap pagi. Beberapa menit yang lalu terpantau di SMP Negeri 3 yang melakukan apel sebelum kegiatan belajar di ruang kelas. Dan volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai. Sebenarnya dari arah barat kecamatan Kendah dan sekitarnya yang melintas pagi hari ini kendaraan plat hitam juga yang digunakan masyarakat maupun kendaraan umum plat kuning mikrolet yang melintas pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Herlin dan Mila.
0: Baik, pendengar, demikian laporan dari Anton Lahaube di Tahuna Barat terkait dengan aktivitas masyarakat di pagi ini.

Saya Ferdinand Mangumbahang, Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk hadir dan menyaksikan atlet-atlet muda bola voli yang tersebar di klub-klub Sulawesi Utara yang akan menghibur seluruh warga Sangihe lewat pertandingan-pertandingan seru yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Pembukaan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026 mulai pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore yang bertempat di Gedung Olahraga Membara Manente dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama. Kejuprov ini menjadi momentum bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan, semangat juang, sportivitas, sekaligus meraih prestasi terbaik bagi daerah. Kehadiran masyarakat akan menjadi motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal. Jangan lupa saksikan dan dukung tim kesayangan Anda. Sampai jumpa di lapangan.

0: mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Toyo Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Hari ini harga cabai mulai mengalami kenaikan. Dari 80 kemarin, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Tomat masih terbilang normal, Rp6.000 per kilogram. Bawang putih dari 50 kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang merah Rp40.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram. Buncis Rp15.000 per kilogram. Wortel Rp15.000 per kilogram. Sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini, ikan deho per ekor Rp20.000 hingga Rp25.000 ukuran sedang. Ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000. Ikan tude 4 ekor ukuran sedang tertumpuk Rp20.000. Dan ikan malalugis 4 ekor ukuran sedang Rp20.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk daging ayam Rp40.000 per ekor. Harga telur pagi ini Rp2.000 dan untuk berbaki Rp58.000. Harga beras SPAP 5 kg Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras 2 merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp85.000, dan beras bibir merah 5 kg Rp99.000. Untuk minyak goreng curah 1 botol kecil Rp14.000, dan untuk botol besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Toyo Tahuna. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan, baik roda 2 dan sebagian roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Toyo Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah, aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Mila di studio.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda menyimak laporan langsung dari reporter RRI Jumel Johannes di Pasar Toyo Tahuna. Ada beberapa kenaikan ya, pendengar, ada kenaikan harga rempah khususnya di harga cabai tadi, pendengar, yang sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 di hari ini. Ya, untuk Anda yang akan ke pasar ya, mudah-mudahan informasi ini yang dihadirkan oleh Jumel tadi bisa bermanfaat untuk Anda memperkirakan kebutuhan atau belanja kebutuhan Anda di hari ini. Baik, pendengar RRI, masih di acara Kopi Pagi untuk hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009 ya, setelah tadi di sesi sebelumnya, pendengar. Sudah ada penelpon kita dari Kampung Kaluwatu ini, tepatnya dari Kecamatan Manganitu Selatan, bergabung bersama kita mengeluhkan atau menyampaikan keluhan seputar air yang ada di rumah sakit lama, rumah sakit Lingkungan Dagat Tahuna di Sal Lama, di Sal Anak tepatnya. Ini Pak Julian Polohindang sempat menjaga pasien sekitar tanggal 14 sampai 18 Agustus 2026 dan air di Sal Anak ini tidak jalan ya, sempat jalan 1 jam saja selama 1 hari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bahkan keluarga pasien di sana mencuci piring menggunakan air kemasan, atau tadi dicontohkan dari Pak Julian adalah menggunakan air aqua. Nah, untuk hal ini mohon penjelasan dari pihak terkait ya, dari pihak Rumah Sakit Lingkungan Dagat Tahuna, atau mungkin tepatnya juga lebih ke langsung ada solusi ya, karena terus ada pasien, kemudian para penjaga pasien yang

membutuhkan akses ke air bersih. Baik, pendengar RRI, sambil kita tetap menanti untuk Anda yang ingin bergabung dan untuk laporan dari reporter, sebelumnya ada Tahuna Barat, Pasar Towe. Masih ada satu laporan lagi yang sebentar ya, kita akan simak langsung dari Terminal Tonak bersama reporter RRI juga di sana untuk pagi ini. Dan sebentar juga pendengar RRI, kita akan mengupdate informasi aktivitas Gunung Api Awu, tapi ini untuk updatean informasinya kami masih tunggu di studio langsung dari sumber resmi ya. Sementara jam di studio sudah menunjukkan pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah di jam ini. Tentu saja Anda masih bisa bergabung bersama kami di 08-12-5503-8009. Di Kopi Pagi Anda bisa langsung menelpon WA. Kalau untuk Halo RRI ya pendengar, karena Halo RRI adalah program acara sejenis dengan Kopi Pagi, tapi langsung dari pusat program acara RRI yang ada di Indonesia. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi punya aturan mainnya sendiri. Kalau dari WA, untuk Halo RRI itu yang masuk lewat WA mengirimkan voice note ya. Jadi di Halo RRI tidak bisa menelpon nomor WA, tapi bisa mengirimkan voice note. Tidak bisa menelpon atau mengirim pesan, langsung voice note. Itu format acaranya. Dan kalau Halo RRI juga bisa bergabung lewat komentar di Facebook, karena kami untuk Halo RRI siaran langsung atau streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Untuk acara Kopi Pagi setiap Selasa, Kamis, Anda bisa bergabung langsung menelpon, baik itu di telepon jalur telepon biasa, kemudian di WA Anda bisa langsung menelpon nomor 0812 5503 8009.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar RRI, kami sebelumnya sementara jalan acara Kopi Pagi, tetap gatekeeper kami berusaha untuk menelpon narasumber yang terkait dengan opini yang baru saja masuk di sesi sebelumnya. Tepatnya ini opini dari Pak Julian Pulohindang dari Kaluwatu terkait dengan air di Rumah Sakit Liung Kendege, di sal lama, di bangunan lama yang tidak jalan. Nah, ini kami sementara menelpon Direktur Rumah Sakit Liung Kendege Tahuna, tapi beliau belum mengangkat telepon kami, mungkin masih ada kesibukan atau hal lain, tapi kami masih menanti jawaban dari narasumber yang terkait dengan keluhan dari masyarakat. Mudah-mudahan ini sebelum selesai acara Kopi Pagi hari ini, narasumbernya bisa mengangkat telepon, tapi kalau memang belum sempat hari ini, Pak Julian Pulohindang tetap kawal terus opini ini, bisa kami hubungi juga narasumber di luar acara Kopi Pagi hari ini, dan bisa jawabannya kami hadirkan pada besok hari dalam acara Halo RRI. Jadi Pak Julian terus mengikuti ya perkembangannya seperti apa, dan kalau belum ada jawaban tetap ingatkan kami RRI Pro 1 Tahuna, baik itu di acara Halo RRI ataupun acara Kopi Pagi, karena formatnya sama, jadi tetap masuk, ingatkan kami ketika belum mendapatkan jawaban dari narasumber terkait apa yang diopinikan oleh Pak Julian. Baik, pendengar RRI 08125503 8009 untuk acara Kopi Pagi hari ini, kami masih buka sesi line telepon untuk pendengar RRI yang ingin bergabung memberikan pendapat, opini, bahkan pertanyaan ya, pertanyaan seputar pelayanan publik, apa yang menjadi kendala Anda di lapangan, Anda bisa bergabung bersama kami. Masukan, kritik, saran yang membangun tentunya ini sangat sangat berpengaruh terhadap semakin baiknya pelayanan publik yang ada di daerah kita tercinta. Baik pendengar, sudah tersambung kali ini dengan reporter RRI Dipo Dwi Perkasa, laporan langsung dari Terminal Tona. Dipo?
1: Baik, Herlin dan Nila di studio, dan juga selamat pagi untuk pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tona, Kecamatan Tahuna Timur. Di pagi hari ini, aktivitas masyarakat sudah mulai terlihat ramai di sekitar kawasan terminal. Sejumlah kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 tampak melintas, sementara warga juga mulai melakukan aktivitas kegiatan. Masing-masing mulai berangkat bekerja, bersekolah, maupun aktivitas luar lainnya. Sementara itu, di tidak jauh dari saya berada, sudah mulai juga pedagang kios yang mulai membuka dagangan mereka sejak pagi tadi, mulai menata dagangan mereka, menjajakan barang dagangan makanan maupun minuman dan kebutuhan sehari-hari. Aktivitas pedagang ini turut mewarnai suasana di sekitaran kawasan Terminal Tona, sekaligus menjadi bagian ekonomi masyarakat setempat. Tidak jauh juga dari saya berada, juga di sejumlah titik terdapat petugas kebersihan yang melakukan aktivitas membersihkan lingkungan terminal, serta mengumpulkan sampah dan di area sekitar tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat. Arus lalu lintas juga mulai terpantau relatif lancar. Masyarakat yang datang maupun yang pergi juga terlihat menjalankan aktivitas dengan tertib. Untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah, cukup untuk mendukung aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terminal. Bagi masyarakat dihimbau untuk berhati-hati, menjaga keselamatan saat beraktivitas di sekitar jalan dan area terminal. Demikian laporan dari Terminal Tona, Herlin.
0: Baik, iya, terima kasih Dipo untuk laporannya pagi ini langsung dari Terminal Tona ya. Ada laporan aktivitas masyarakat yang ada di Terminal Tona. Terima kasih untuk Dipo dan pendengar RRI. Lengkap sudah ya rangkaian laporan dari reporter RRI yang terus kami hadirkan juga selama jam atau penayangan acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, dimulai dari laporan dari Tahuna Barat, kemudian juga ada laporan dari Pasar Towoe tadi tentang update harga dan lain sebagainya, dan laporan terakhir dari Terminal Tona bersama Dipo Dwi Perkasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Ya, pendengar RRI, 52 menit lewat dari pukul 7 pagi. Ini adalah sesi yang paling terakhir untuk Anda yang ingin bergabung di acara Halo RRI, edisi siar kami di hari ini. Dan sejauh ini pendengar, sudah ada satu penelpon yang terhubung bersama kami untuk program acara Halo RRI. Bagi yang di luar kota Tahuna tidak bisa menangkap siaran kami melalui FM, Anda bisa memonitor siaran kami di aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa download RRI Digital di Play Store, di App Store, dan mendengarkan siaran RRI Pro 1 Tahuna di sana. Tidak hanya Pro 1 Tahuna, di RRI Digital Anda bisa mendengarkan siaran seluruh RRI yang ada di Indonesia. Jadi untuk pendengar RRI juga yang mungkin penduduk atau KTP-nya Sangihe tapi ada di luar Sangihe, di kota Manado dan sekitarnya, mungkin yang tetap peduli dengan perkembangan perbaikan pembangunan yang ada di Sangihe melalui kritik dan saran yang membangun, Anda juga bisa bergabung bersama kami monitor di RRI Digital untuk acara dari Pro 1 RRI Tahuna dan Pro 2 juga ya, tidak hanya Pro 1, bahkan seluruh RRI di seluruh Indonesia ada di RRI Digital. Di akhir sesi ini kami juga tetap berusaha untuk bisa tersambung dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Liung Kendaga Tahuna terkait dengan keluhan air yang tidak jalan di rumah sakit lama di Sal Anak. Ini di hanya jalan 1 jam ya, di beberapa hari pengamatan dari Pak Julian Polohindang, karena kebetulan Pak Julian memang ada di rumah sakit ya, menjaga pasien di sana. Dan pendengar RRI mengalami secara langsung air yang tidak jalan di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna di Sal Lama, tepatnya di Sal Anak. Saat ini gatekeeper kami sementara bisa sementara menghubungi narasumber terkait dengan keluhan dari penelpon kita di Kampung Kaluwatu. Baik, saat ini sudah tersambung dengan Dr. Polideng Dalawir selaku Direktur Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna. Selamat pagi, Dokter.
1: Selamat pagi, Bu. Selamat pagi para pendengar RRI.
0: Baik, ya, ini Pak Dir, ada keluhan dari pendengar RRI terkait air yang tidak jalan di rumah sakit lama di Sal Anak. Seperti apa tanggapannya, Pak Dir?
1: Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama-tama kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya terhadap infrastruktur dalam hal ini air yang menjadi keluhan di bangunan lama di ruang perawatan anak. Nah, memang untuk ruang perawatan anak, ruang perawatan ibu melahirkan, dan ruang perawatan jiwa, termasuk sampai di bawah ruang perawatan isolasi, itu masih menggunakan alur air yang bersumber dari bak. Nah, tahun kemarin bak ini diisi dengan pompa yang ada di rumah sakit dari sumber air utama rumah sakit. Bila sudah terisi, maka akan dialirkan ke bawah ke ruang-ruang perawatan. Awal tahun kami menambah pompa supaya air yang masuk ke bak memiliki debit air yang lebih banyak, cukup digunakan untuk sepanjang hari. Tetapi sebagaimana yang kita alami bersama, saat ini banyak debit air pada sumber air berkurang akibat kondisi iklim saat ini. Sehingga dalam perkiraan kami, pompa yang tersedia sudah cukup bahkan untuk kebutuhan 24 jam saat ini. Walaupun sudah menggunakan pompa yang baru, debit airnya tidak berubah, kondisi airnya tidak berubah banyak dengan kondisi tahun lalu. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa cara supaya ke depannya, selama kita tidak tahu kemarau ini akan berakhir kapan, maka ada persediaan air yang cukup, terutama di bangunan lama, di ruang perawatan yang empat ruang perawatan tadi. Kami sudah koordinasi di tingkat manajemen rumah sakit, kami sudah berkoordinasi dengan badan bencana yang sangat bersedia bila ada mobilisasi penambahan air. Kami berharap ada yang akan kami lakukan, dan suplai air yang saat ini memang berkurang itu dapat kami tambah dengan cara yang cepat, cara yang pendek. Jadi dengan menambah mobilisasi air ke ruang perawatan anggrek. Karena untuk ruang perawatan lainnya tidak terganggu. Seperti itu. Jadi memang hanya satu ruang perawatan ini yang mana rencana ruang perawatan anggrek sebenarnya tahun ini akan pindah ke gedung baru. Sehingga dalam perawatan bangunan memang tidak kami prioritaskan. Namun tetap kita harus menindaklanjuti segala sesuatu situasi yang terjadi termasuk perubahan iklim dan berkurangnya debit air. Sehingga sudah ada langkah yang dirapatkan sejak beberapa hari yang lalu sampai hari kemarin di tingkat manajemen. Ini Bu, yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua boleh memperoleh layanan yang tetap baik di Rumah Sakit UMBR Lion Kendari.
0: Baik, Pak Dir, jadi memang masih sementara diusahakan untuk saat ini ya?
1: Kalau saat ini air berjalan, namun kami tidak dapat memprediksi apakah seperti keadaan yang dikeluhkan Bapak Yuli yang beberapa hari yang lalu itu tidak akan terjadi lagi. Karena menyangkut debit air sumber utama air rumah sakit. Kalau dia jauh berkurang hari demi hari, hari ini kami sudah tidak, sejak kemarin macam kami di rumah sudah tidak ada air sama sekali. Apakah akan terjadi di sumber air rumah sakit? Ini yang dalam pembahasan kami antisipasi. Karena berarti memang kami harus menambah mobilisasi air dari luar rumah sakit.
0: Baik, Pak Direktur, terima kasih sudah bersedia untuk menjawab keluhan dari masyarakat. Kiranya masalah ini bisa bisa teratasi. Kita terima kasih Pak Dir. Baik, pendengar RRI, untuk jawaban dari pertanyaan Pak Julian di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, terkait dengan pelayanan air di rumah sakit lama, tepatnya di Sal Anak, sudah dijawab oleh Direktur Rumah Sakit Lion Kendari Tahuna, Dr. Polideng Dalawir ya. Mohon maaf pendengar, wawancara kami sampai di sini karena memang saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta ini. Semoga juga Pak Julius di Kaluwatu masih monitor ya. Oke, nampaknya masih monitor karena baru saja mengirimkan WA. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.